0: it kalau na timi itiki wareve na niyat pe tu neri raginye kumaga se mungu timi itiki.
1: Uno ataka besa.
0: Yes.
1: Uno kaguma ni ubana bruce kile kalu alegiam na ni mani gera. Olegiam wareve mai uno kile giami. Olegiam melalda kumai na gabi. Alagalegiam wenda diajungul umai uno anguriyet. So kama swali jikitebege betushik tukul
0: Gugia gumnyeitin pasta chaira so
1: eh ma pakuna taku majita jijote gai
0: igoni biblia
1: jijote jijote
0: sasa ina ba ina manu line
1: eh meiro angen gnya ole mi gnya guna ta eh gile gile gi ngam amnyani menyi gero so biblia go magutare kiso manenga lag
0: yes
1: age jimisiki gitinge asige na ge ina etuku kejang chega ta style amugi go mo mbana blusa lejin kane tisiet na ba biblia ku tiyogutu kiba the 10 commandments in betu tagatul ngiyang guna ngeng to si gun ile mega semnyat kitab ku kwengu oni ile se mega semnyat kitab ku kwengu ile ga to ngi sogerge to kitab ku kwengu
0: simeta inani
1: gitio o ero yo igoro sen kwange tung tu ke jangji kata sta ngulu mengu
0: ta ke mora ile cham kitab ku kwengu e cham dai ke
1: wi jam dai ke ngo bo man bo ngili wi le jam dai ke sim bana pru sian ya e jam ke ya me me tau gun ta tabit ke ne hangi ne de kumega sagutani tabi tijitab gokpe hum inge no ye lole jamtai ge koyu ase lole jamtai ga gota ge amon goti jam jitab gokpe kule jamtai ge uge war gole tuku chikara ne je makini ge iga sagutani tase jitab gokpe
0: yes
1: ele sogar ge itu o gaiti misana na babe beliana na babe daya jesu kristo
0: yes kuma ge bage situ lagni gogle bi kare busana situ le ritu le yipchine ni tuge tna dr batach fam ki jorori gila su chova na garibe chen betu tabrani ot kemo tabrani tko ge ngeti ge mi ge chamege mana gite wal go twa ngo in conference en
1: ni le babla
0: wal wai fanso ana chozi we ritab chumyo
1: ro menge jane yo ngile gasi no ago mi muji
0: ogir go wal gaine tabla le ago sir go le cheri konda ko gir wal le cheri konda go ngani
1: mi cheri ye go le jin magasi
0: yes
1: nguna ingile gasi
0: ay ti tena we ki go blale yes
1: e gasi no mo ju menge go gro
0: tawasa namji kwagere ska texana njo rimuta ko la yanu mafira kono gero le mukagi walen conference
1: yiji gale jir magase so nadar bamano lakini gage to sobit ke sta tu lengi bagenge akin ga to mainge to magenge to bago ni sibo boisiet
0: ta yi ganye ne
1: yi ganye ngabe ama ile ge ngetin
0: yes
1: ama ile ge mngo ngile jin ngeki ge mngab ko le ge nya to ko la ko te ge mngo ngara ge lenen yi nge asime ngetin asime ga ngam je ge ge ne bangale ga bruwana
0: iman
1: mabagur bo nda gunde weji ge sa gi le mjaru irwa ko gara ko gos kali ingetu gitjeru bet amu gabtun bagaya gapsa amu go ngeti no to ingeti mande
0: yes
1: so lagri ne ba mana ana
0: ga go ngeti gabtun bagot ya ge asupu go sir go ngeti sa sita
1: o sir go ngeti sa sita wa ba bi paisio
0: amu tya ko la chege tete nyoru chegaran ko ga ke ka kyal ke tarbe nyoru chega ge ri chekten
1: ko no ta o ma jes go ngeti ya bi ga nyone go ba kwai ga paisio ne
0: yes
1: ngulimi agiya go nyol ji ya paisio go nyol bana brus we ajito kasit aye won ngu ngiye gasi tirni nire na bajito o wiki ninge kiyo ta mari yele ah magira bruce gale min narobi lakini go kumigere mungu na ngene yaye ngole igere jiji kwa itu kima jama bama nje ndeni lakini go ajita kasi ne karana ngire gule jinon mugar kiyo we tayite takata to sunge kagurun jagure in igure ne ya chamgi go tango telio
0: so
1: ja ja na gamgi go jinjita na go go service na karana
0: yes
1: ure tip
0: oh yes
1: igere no nageje tiku tita wiri ngo jita mungwana ilo ramji bande matanga ga leban ulen jebje se tabgo tangi ulen ndi ya dita jila go ulen lagani giya go jije mermeru ne ya jene ga sit jita ne me majago to ngore na garan ilo go majen ngage ne ilen mu amma tu ginyo mama jiye go jita ina iyo
0: yes karibu sara chitu le ne tulo le miten kagi to sweet king eten tulo bagenge ago ego sai le mite bo yo ne mion Isam te tagran ya tinge ta ko magole. Ha go meteñi.
1: Bolo ga gome.
0: Yes.
1: Nugo ta ke go ngusome tugo gabi. Asa gijiji na ga gumi jiske tare tagne.
0: Yes.
1: Ama jiske na me utagne go ikki. Ana go matu go ikita na situ nakse go na brus matu go ikita na ga na bu nakse. Ka go man biga go ko ni gelenge tare tugo samde ta ngelenge samde ta na garan ya go na brus go pe patem baya. Wa meta nyata. Go nyo lo iu ita magate te. Asinyo gara wiga ko bagolo ngusingo itgenya ni
0: yes
1: amoga nyite tabda nyige nyinge gono siko gilel anango ge garo
0: Ngo chesegerin
1: ngo chesegerin kinya ango ango murgut
0: ngo birirmet
1: ango birirmet ango jeptesia ango garai tanango singo
0: wa mita ne gure jeptesia
1: e basuma ro mami tolu mo ngas lagin mita jeptesia ngete
0: jeptesia ne go i ne daret ne mita pare black mamba
1: e black mamba ne go lagin go mita este tanu nota na rus kabasa ni kindos e gura no jeptesia ana ge gure gitlit
0: ois e garangi tlit ois te kai na na mo jeptesia
1: ana ngo jeb delet lakini ana ngo sumoni lakini ngo gina mbana bwana rus ko na oya ngo metangi wek dau bagabji eh rasa mage uita magate tsenyo gore bigab kobo antana boy bwana rus ko sabo ga awe ki gore ji ngo sam de ni chaji babi ame wek ta una gane reksa bidung gi go dar bidu go le gi to ne ji tanani eh amus kang ne metangi ngiro ngiro magate ngi uita ile soroni eh ana ngeta am gi tibo Aku ingat lagi angkot orang kau ni, kau apa tak kau tak agak lagi alat aku anak berus kau alat tanya. Nuk pokok tak orang kau jawab tak orang. Aku mahu tu bercium jalan leh najak ini juga. Ini kerja tu ni tak kumalah, cuma tu tabrani. Bana berus kita setai asbuhi nata nabi tu tabrani. Engkau mesti pasal jari as kalau jaga angkat kabus sama engkau limbang berisi. Tak kini kerja sugul, cuma tu tabrani.
0: Abu kima chibik chema ego chutso kwa kwa bichi awa na mwa thili gati shagi abu soko kuto magaya thago inguni shagi mwan kile nene mite soko wewe watu bilato lala gin bilato
1: bilato
2: yes kamu kwa terdu barik tisia tisia kuruwa mangu mwanguno kwa njugu pasco in simon meliak bruce sarabi and kange chichi poyondo ni Kau ikut orang ni an, orang ni an tu jauh. Uang matai, tapi kau itu mak orang ni an negeri gitu, anak gue itu. Uang negeri negara ni an tu pun negeri. Amu ni, kangen pon tu kau ikutaji. Abaik kuam boyon tu ni akwalda, akwalda. Ialde pon tu ni ani, ialde agi ni an tapi ini agi lewat Mei guru. Mati lo tau lagi dari tap data. Guru lo buat tuh cuci. Guru gue ini. Guru tin maguren makatena bayi nbate tak guru muito. Tuar gue muito. Kiam gue bata muito. Kiri gue got gue bata muito. Anakilia. Amunnya sih tuh betul juga cuci. Amunnya sih tuh betul. Ad yang kita ni aku hilipan deh ni. Asuk mnyi. Pakai tu jeje sebuat esit kon nak blog, situ kon udah tawar boh, awal ngong ni, boh, wegun lo, wegun, asal la tel tu.
1: Kami sen.
0: La tersil joget.
1: Tersil joget, nampak limba kosong me.
2: Macam mana boleh isiju?
1: Kamu kaya tersil joget.
2: Kau lagi tetas, amat tetas, tu lagi, nunggu tarte tu, tunggu kie. Ini kita urang kerana ni kita semua ibu logo matkai ia itu ial de anani i agita milagi me teta cipta ni kita urang kerana ko teta ni magara aran utkara mereka sejauh kerana ni keri me alu nengi amun dani tayi ke kotaga ibar ini terbiara Kuwa gue mui tak, kerja gue yang kerana niat cerewi mangan aran, kotamnya yang ye alde agi lagi me, entah me teta negaranya niat anangku arce, ini yang ni bo agi lega agam teta, kutkonya bohir kunai gue lega agam, kut loe agu agere bande ingin, lagi ni ni yang ni, anang ni alde agi kami agi lagi me. Kutengkek nampak juga ema emberi tetap kolenji siljoge saya khusus mereka agak ter, apa kait tengkek?
1: Tunggu khusus siljoge.
0: Eh, rasa kena Ebriska.
1: Ebriska nak beli dah.
3: Kamu langsir ya kamu.
1: Kamu ke Ebriska.
0: Kamu ke?
3: Angin cemana sih tengkek tu? Ingin kini aku kure data. Agi nawa lembare. Kondi ini dalam baca tu kucuan yang kau ngoi minyi. Paling tak bisa war logo. Kan kau betul tinggal kau tinggal ni ya. Inya yang kau kita mila kami mana evidence kau ni. Kebal china ini baru event ni nis. Ayah ayah siru. Waktu lo tinggal ni orang main tono. Nih event ini so berapa ini kami. Kau orang yang kaya macam ni. I kutu sululwe ni. Kau dah sih segera bicara nak lelai nang kebawa kau. Nih mata kau mager enki. Nih ter kutu saya kami. Mene tuwe chichi. Ama mene kitiyo ki. Pichon ka wane. O ben na gole chichi. Kosirke baka mudenke kitake baka kine ulo. Liman tuku tuku gabi. Mwa ile ki meteta ki barne. Ki mwa ino ile ka meteta. Ki kur mwa enche bar tuchata ni ile. Onjoko kier korona si yenye. Aya ay suru. Ki enko mambi chichi. Ani muita chichi. Ki uite nano. Ima nano muita sime ile sini matanyikinye nande. Kali ande ngekto. No gole ne gole ne ne gegele ne ngonda ne. Kage kore tingora. Ke tuchi neza kegi chirchiru. Ha! Akwe matabu siya. Ongo imisi.
1: Ongo imisi. Ongo imisi. Samuel. Amelera kuru babji mibe.
4: Omu no boji.
1: Yamge.
4: Watu on Bruce. Yage ati we.
0: Yes.
4: Ko, wae, look, ino gende nga lega te, tagera di ate. Ko, Morito me aguango no le coyo beje boyonto no go beja ke dio seji piwa go ni te beje go so yi no mo che kwa ke dio seji go ma ko ja ke de wa te ke o ngo ri boyo ta go go tin bro yi o te o yi le ba ke alta te ta go mo go bua ta e go to ana du go ko no ji cho to i wa te ke yi le o ge ti ga ge ba ta di e bo ji o yi le ke alta te ta go do go amuni Siri mata blog wogi ni batu tawo girti lo mungo lo no boyo lo beta ni tioche ko tore tlo awo begi je ni alage ni ge akta te ta bi ko ko bisu
1: ngai
0: Jeffrey
1: ida bende ge
5: tamge tinga da Bruce
0: tamge cherikonda
5: Koi itu kan neta ini no Bruce. Iem dia non, wogi dia je lelele non ay.
0: Aja wey, koi itu kan lewat panzo.
5: Apa coba rong emuai? Angeti wey Bruce. Eja wogi, dije canggih tu, kubotok marango alat tool di muriya tar collegeing. Go, gisa pun dia lah, gisa pun je wey tingge, gisa pun je. Ibu ni jita teta iger ni iger cila, gua teta ni gua gua ni iger kau inge ni ni depan gua gua ni mai, gua gua itu yu teta iwan mi kau nanyu nes, amun kan yurji gua anja nyunus biya gua gua kelele mbaya mungkin kanot kele ageran ya, lain itu ni mai jita ni gua, kewek tane ot gua memoita, lain patin baya gua memoita ni kita ni barang ma barang beta enge, gua aja geng Agi uita muita agi borcina jita geliai nenin mui gongunget kono ni. Gopake awin data gongwa ni mau mui. Amelo kapesa. So macam mui awin jele sih dana bawa anda nana. Koga koga koga kuam ni bawa cici. Aku koga kuam ni bawa kekaya aku koga kekara. So macam nama mui magar orang tu gujan. Kau gol jika cici ada kita. Om macam cici anu kat kau gol jila. Amun kata betul anak gue ini mana dijaga, gue sah-sah ini nus. Aliasih dilita nu. Aliasih dilita, dunia baru ini kan dia itu geng ne, orang ini nak apa ne? Ia le ibu nanti. Bawa terapi siapa lah? Bagai mana orang nanti mai tuui. Agi i dia itu juga api, mai tu nus puji lagi gigi jod dabu al de. Agi jod gigi tu teta ni ni gue itu. Gigi tarik tengah gue tarik tak ini yang misi. Awe kinga ke nun ama ja mwana ne uno ga mwana bwe wekten wekten nye mamba ngorote idioje ngorote idioje kubuino ngo mil
0: ngo mil
1: ngo mil
0: Yes, chita pendege chobro mutai blali oye tinget kumo ki go chita na isibu ogere mama ile mita line dai ona kupiga lagi ko mita na vasna basoko ingele tinget ko tetat ko toiran exam logo agoka magele sigine title tom ko clearance fees
1: jeme jogo 00
0: koma nyo moya exam la kwet
1: jeme jogo 0 balance
0: yes so ko giko na fas na garara ngabisa en sigine taga tugul na imache igerile kasoman la kweti hako higon school fees and you tinget
1: yes aleji njutu soko rane
0: kwa higon tika tisek sisit kito kichegen
1: tika tisek sisit kato jimito
0: haka kima kwa nagele chine gigo chutkila soko mwa sikin kwa gigo china vaz
1: yes
0: wengele gigo chutu soko wakuto misiki inyoru kie en soko tilika tita ni guri kwa gabri star 274 ash
1: star 274 ash
0: wali chinge tika tita agulasma yal tika tishako yengi
1: yes
0: siko gwenin chance inyoru school forta negosilingi shek 75,000 hako tiketishek sisite miten so biik sisite nyorchinge tangi dile tom ga inyoru okot bonus and so on chutun ko gebre star 274# agere sedi ko gista nengung sedi ko ginde x nengung ke igu chita ne tai lakini ke tilike tine tai ko gista nengung chutun so ko ko gebre star 274#
6: star 274#
0: nyorchinge school fees chama silingishek ata silingishek 75,000 agere lona lona konyor tokens tinget 223
6: iba 223 shillings
0: 223 lona yoni kire kaiguni tokens ko to minyoru gi en soko o gogianun
6: ichi ah le jinwe ga soko
0: time yes agere kora chita ne gure ne he kale ngani yo yes sedi ne ter ma sedi ni gan ko sedi ni gan ko ba 0700 sedi ne ba 0727 ko ga ginyor tokens ne ba 45 shilling
6: yes
0: yonge nyoru tokens ko uno ni toki ko ga giboni na fas ichu tu soko itil chige chutun soko star 274#
6: star 274#
0: star 274#
6: chutu soko ngi goni tinya baraida na tanene ge
0: agi itil chige chego ngi goni chart ne garan ga bisa inyor chige school fees chama 75,000 ile banchi la kwet
6: Yes, I'm better to have run. Yes, Master Jara, some limbo you
7: are. I, Bruce, I think
6: I'm gay, Basta.
7: Yatanga, I'm gay, missing Mother to the tide of my team, Maria, Maria, Lengu, Titan, Karate, Gemma, Lempet, Lady Chong, Mother to the tide of us, Muitagi, Borto, Gongo, missing Pastor Jara, you are
6: not. Gongo, missing Pastor Jara, some limbo you are. Yes, I'm going to go long and go back up yet. Go long. Golonge na bagabge.
8: Omuna baje.
6: Jamge golonge.
8: Amane age tashi kanya tani. Tenga ta maayo ta sabuera ngulonge agi negi tilile chi teo engego. Ki tukara nya na gaigonin tige kilok si naile. Ki etenge ta gosir kale. Magase bichi ata nai gole. Ki ne tango magio magosa. Seri. Material lagi tapi ngau ibu ni niger kitrichet tu logo. Aku ini, mana soalnya ni kan negi tu gaya tu kaya je, nama gaya cegororan. Longe walaga, oh longe kap keno, deh tu nama.
0: Chandra.
9: Insi fu Yesus Kristus dingga tak berusaha mune.
6: Nai mana melale?
9: Ibu koro meg emu ti tak jinna segi sebenar segi sebelum kerja, kau nak negar teta kau koro berasa. Jadi pak rau jebat teta, jadi buat naik air cerita lagi nak ambilnya ni ni tuju kerja aku ni, aku tu baru kisi. Ikan tu kebar lagi tunggu kisah teta kuala teta lupa cik. So orang lega agen ni kalau sebiji tapi si kisah, tiga ikan sekali dor ya, kuwi, kau ngamun kisah kisah gosip teta lagi dor ya. Kau kena niat kora, betam kiku nukor dor ya, kini jauh sebiji lagi. Iri bir log, iri tenyang gumye babit kabit tenyang, kegun moitan, guite moitan netagi guito, nubo kumara kegun, kau aja iri gumye, kau baru ni tinje teta, kau nihal dah teta, apa nagi nyu, kau sibib kafis aku, aku sibib ati, in som nyu ada buat buat, agi muai teh ilegal deh, namun aja kita mujur doa inge, kau misi.
6: Yo, enggak missing, missing. Nama Ellen.
9: Yang gak. Kurum, macam kurum, ngalega teta. Kau mau lele ni? Gud kogi eny. Kau barta makan teta ni buci. Kau tengok tak ni kuang ni. Inamu eh, kau mici tak negi kering kurun. Nengun ni, aku cuma kau kasar kerana canggung muai. Gunung kota kau pule engkau, kota biar kau kerja, tapi aku lihat rajaan duga kuai. Rajaan duga, aku on sekejap boleh jatuh tergenam kiri. Masa tu lepas ni logo tinggal tahun gun, macam ni bang gun. Ogi ay bawa tu nanti ni ada kualda teta, cerita ni bang lindi, kau mei kau ni ok alda. Kau macam apa malay, kau kau sebawa tu no. Kau tengok tanne, awak ni ada mahu kau logo, kira, walaupun agak sebilang kat kena ni kau merah, dua cipabi yang orang kungu.
10: Waswahili walinena ya kwamba bahati ya mwenzio usilalie mlango wasi. Yo bona inono. Mwango ngara ni ati ngego ni miribo. Wango agoi. Emu agele le gogo moye gatta. Ami moas na baso. Omne ge inje ba ge inje ge inje. Ge bo renje go. Kunda ge yalo nungu ko mi magosa. Ane ta ji we. Ni gi ni wanya we go mi ni go mi ga pwemwe. No le diga uno en cual daba teta ma barta magate yut maratiza u yut maratiza en gap last ibar u u u u u otar bañi sago iba un jige diga de leta a ocal dagara ni akwan abu lego me wo vai jen man teta ag bare ya gabe za me bi botar bi ena tar no ga ma bar hor moñe
11: ngoy mi sen bana bar bar moñe
12: Imache ke ta chwel lo ngosomo lo gabe meten goinda. Mhm. Asike wegen ginyo ke ta stay.
11: Yen ke ta stay lo ngiba gen.
12: Me twa gen da bana na radio. Lakini soko ta komit ke dise chon mutu
11: ko mo. Mhm.
12: Chebo school fees. Tiga dise chon mutu ko gebre status 74 hash.
11: Status 74 hash.

0: right, Tamba. Hello, Limba Tulweta, why no?
1: Yes, kale Limba in Tulweta Abjib Sangur.
0: Yes.
1: Tulweta Abjib Sangur, Bana Bruce Negi, Wali Kabesa, Ungo Limba Nande. Ile Tulweta Abjib Sangur, Nungo Indiga Rit Gongunye.
0: Yes.
1: Tulwana Bana Bruce, Kagimagele, Masim Tan, Simga Jagari.
0: Ogilia Mondo, tourist.
1: Majagin, a good tourist.
0: Tom Magbin, Digay,
1: and Una Magi, my man. You got a Magami Gondav and Dad Bana Bruce, while you're lagging a Gribetuga. Going it in Jamangajin. Okay, Jamalagina, give one of the Tirija Blingono. Gilin Ujaga Baloga University. Who also petitioned the University of Nairobi. Again, University is your tail. Okay, Garan and Cabesa, Cabeber Tanaba into Lutab Jusangur Bana Bruce. Lagunu Kumu, you know, come to government, Matinu Gushigong, Maslai, Jabo, big up Cabeber, and the Tanguna, a tourist attraction area. Nigigere, Kabavi Kayangu, Tavan Konda, and Direct. Mubai sih kecik, jaga cepatlah aku mahu lagi mitan daran. Ajak lagi lo, engkau dah. Lain juga segitu. Rodi, mikan dah bandar eh.
0: Nikita punya gurem, mewut kalau lagi nama tait ke mana ini?
1: Yes, ingkile bana Bruce, ingko jungku nagari itu kerisik ingkile jep sanggur kau nang. Jita itu mewut jep sanggur kau cang kau naik sekar but 29.
0: Yes.
1: Kau naik sejauh tu ingkino lu lakukan kau mewut lu lakukan nagari itu punya kau besar oleh. Oke, jam kau mewut kau nyolok kau jam kau mewut ngenda. Kau kau mewut nyolok jatuh kau jut in ponti turi tu ingkile kau ngen kapsa aku Ulu punya segi lembang dah.
0: Gile kutio ini yang kengkerasa.
1: Antelopes.
0: Antelopes.
1: Yes.
0: Gile antelopes.
1: Anak boy net.
0: Boy net.
1: Kongaling kipun jenuh, kipun ke arte tu.
0: Kipun
1: ngororia tu sekian boy. Anak gua kejir ya.
0: Yes.
1: Anak gua kau bagai. Kongi pun kau tak kalau ikan kau talil.
0: Katalil yang kau.
1: Kongi gonyong guna garis kau pun. Ke boy no juga ingku gay dengeri ingat turut panam Bruce huruf lek tani gila bas
0: ino hendare
1: orno ini mayat mesti gila ipeng ba mayat ni gua jeba lulu
0: yes lecture
1: yes kita juga tu mesti kita beri tahu kalau jadi betul tapran lagi ni nyolup panam Bruce county government
0: ane gimnya itu kita kipcap bas
1: amu ini this county government sih kugi nyolup nyu gua papa udit ne bagai ke terjat tourist attraction area. Igeri nanti kau untuk bana Bruce gumaile untuk dulu tap jep sanggur gue mite lagi gue resha umurobi. Lagi nih kau untuk apa mana? Aku heran. Mite bi ikas history. Lagi gue sih tu bi paisi gue limbarin. Yang nanti bana Bruce gue intip kena megai. Ingin lagi nih gue maga mehat gue juga mehobi hobi. Kita baca cerita kasap kira kau giri cikaga nih ulam apa agen gimana? Mie apa anak itu tu niayi tena. Kau bapak pernah aku kau resha niap kau esa kau pak kau jemnya suh kau kororok tu. So igeri lagi kara ansa bi tu binti cerita kau giri cikaga nih kau lihat apa nih as cikaga kena bata. Untuk ane. Ini tu cukup tu lihat parak. Aku ngap sometimes bana Bruce. Kau gigi tengah serta negi regele kim tu cita kuat kau ini nasi net. Iki ger gila. Atau kau nega sini ini ma bagi. Bang tu magi itu.
0: Kia genju lagi. Metenji cita magi itu.
1: Igi lagi metau jis magi cita ni lara sih.
0: Ima aku tengke.
1: Ah, ima aku tengke genggah apa skin camdae. Tapi nol lagi itu kau mengisi susu tu ma miso masino. Ara kalau pun dengan jisakin, cerita juga le. Mereka jin dari mungkuk, mereka itu atau pam pun asap pam jauh atau. Orang mereka lipun, mereka berjuang. Tunggu, nangan mereka, aku kasih makan aku ayang. Aku tiada sahaja siom. Aku bantah aku berhenti aku jauh atau. Okey, kalau atas main, huna tanggih beraju juga segi le urut naga kaya apa kata kerja. Urut naga kerja, betul lagi itu. Urut naga buk kangen, tak aku payut muma. Aku buat cakap semua, pam gerich kau meh. Mereka itu jauh juga le main. So, kita suppose kau ngeh counten mana, anda kau jauh tourist attraction area. Suku bendi bi kejang kuni tegi tu kejang bana Bruce mite bi cutin dah history angin boy si kejang gitu mite kebab berinda cingke nak bo atap tali kaju nindo kebab berinda suku investan bi asal abet kanya kau taj bi cut perih juga taj taj ngabi warga lor ni kita juga iso ni nongi olim bal dah mite lagi gurau kau ibatic mite kejel tak besar nama ginge gile gitu jangan angkau ita barang jin tu mai benda tu limbana nerok macam si benda tu bukan aku kasih gile gile mite utau mite gile kena gile tak sani angkau ita barang nama ginge gile gile jawabnya so nanti kau untuk failed in terms of ngalega apa kiri kiri juga tourist attraction area ni mesti kita tarik fikir jangan agak tipat mesti jadi tourism kau untuk kita tarik tene kita mahu tu mesti visitan area ini kau jangan mana perusahaan kerja job so kau nyuruh ni bila apa macam apa ada ngalega employment kau nyuruh kita ngalega biar terjadi apa ngalega tourism ngalega employment agak serba bila sih aku mata setai mereka kerana ni tu
0: kau jadi secara kau kifir
1: kau agak jangan bagi tu kerja sih kau tulis tap jepang kau ni jepang lulu guna tak agak imen. Kami itu mati gesek ke?
0: Account di sini cantik, kita kau kifilin. Mami account ini kita tarif terbalik, nih gerele. At least, kiko yang enggak lagi tourism. Gerele kau nak lagi, kau perlu tinjau rupa bisa. Kita lain ganjut kau muncul kau ganjur. 6 billion. Saya mau kau 6 billion ni berkaca dek kau ni terbiasa. Because itu yang irip kap tiangin je cua aga protecten. Nakur warai kira at least Maya. Ani ni nyor kau ni cecah kebo calling cina kau tati ni elem muncak kau tachen kibruto ini.
1: Agut barang plus, mego surprise. Agut tinggi nakur effort ada nampak kerecho. Agut kau magrib. Agut kau mabit kandone ten negara arah nampak jitu naga tononji. Kau mabit tu cakap lagi mahu agut story. Nampak jirip. Cecah kami yang boleh cecah bersegis. Ibu kirip tulwak bersegis. Kau lagi mabit jirip itu segiri beda culture. Kau aja guna tak county cecah jang barang plus. Kau ibat apa bit kujur juga bigger revenue. Samu itu agak raya suppose kau itu nanti ke county si. Aku kira kalau mabit any tourist attraction area. Kau mungkin tidak patut menerima tourism agak mabit jitu negara guresi si. Agak mabit jitu negara guresi orang bangga lagi tourism. Kau suppose kau kira bijak tak kau kaki jang tu kau cebur revenue kau county. Aku kira kau ingkron ni jam kau mito kau ingkron jam kau mito. Kau mito kan ada compensation. Kau mesti tentu bikin bijak tak agak negara bijak tak agak bik agak mudik kengkeng nak bater history bijak tak. Kau kau bini kau net kau kau lagi university kau lepas ni ambil ni ambil. Kau kau sirip bikin community nato. Agak tu setai met, engkau lekang rara.
0: Yes, tapi wajak orang kita kata insight, agak engkau macam kita nak tercucet, no talk and nebo message, and betul tak orang kita kita bawa entar lagi tip tempat agak engkau. Ara wet kono atau nebo. Yes.
1: Ara wet kono atau nebo tersab bana Bruce.
0: Yes.
1: Ara wet kono atau nebo tersab. Nada nak kita jadi betul orang engkau, legends kau betul agak tersetai tu engkau bagi engkau. Kami juga tukar buat tipik cakap boleh limba kebetulan bano trip bano Bruce kau kita juga muncul kedua orang lagi abin frequency bano 95.1 lagi ni minggu ni kabisa dia aji 95.1 limba itu reta kau limba tu luar kau bano Bruce kau setaja fem taja fem engkau berubah so bila tu juga misalnya jeng soyet kabisa kau kagum lagi le karbon sana bila kau lagi betul tulung limba 95.1 jorono kimi tu limba mau iben awal limba masa abni tu kau lindik bayi si 95.1 kelen karibu di sana asuka bete ke testa tukul engke bagi engke kasarta agi tukul lagu mwaya kut miseng gongoy management natan bawa taja fam amu gongi tejuwe chukara agu tengka sarta natan gu bide teknikolera teknikoli shu ishu jiba teknikoli gidogo lagu naga waga yaga soya tengkore nagarara yes karibu sana asuka bete ke testa tukul engke bagi engke bana Bruce mana nene mitesoko engke guni umagutawo tetu
0: kine misoko tingeta ni guni go tangit ne ba 70,000 yes
1: tangit na 70,000 Kenyan shillings tangit ne ba 70,000 agona tane meje gona mana le tangi shagala jimito
0: gona ticket six seat
1: ticket six seat kitonege agine kbeji ba tumba na Bruce ko ina kasata to kinige ngale ga maatkele maloko ko nyorobta ko ngai ga nyuru tangi ne ko ngale ga nyuru tare tan kabasa mana le tangi no ba shillings shagata ba shillings ga tangi
0: 70,000
1: ba 70,000 so jutu so ko agetel gito ticket shakayen agi miteje enyo ta lan jina ga jitu soko aga agoga yalge emeje le jirmu tege dogo ga jine be bina e biga lag na fast bana Bruce agle jingine magati dialogue tunga na *274#. *274#. Jitu soko enge guni itije na fast itije bara ndo na tanege ege jitu soko engore tna tanegararan *274#. *274#.
0: Chutun soko abo itele tiga tishego engenyu tishego eng sinyoro nafas mwana tuka wiko ichi tukulito tingeta na mibi specific chego wiko ichi nafas
1: chita nagawa kujutu soko bana Bruce magija mjingo ya soko engeguni
0: yes nagawa kusikigi
1: so kina magati yae dahilengi tuka ni *274#
0: yes
1: chutu soko engeguni chi asoko bete nika chini katu mesiche kabesa ng soko kuna
0: mwana kwa kile itele tiga tishego engi tiyo inyo chance abo ni tango imu chike ibu ntangi ito mwa 70,000 anakimu ni rabisha kasi banga nge soko tangi choge ya altike tit konge biru ni tatia yange imuchi sikieni onta *274 agere chitane guren chulias kanyur tokens chebo 802 tinget 802 agere chitane kanyur 561 kigure lina agere stanley agne stanley ko kanyur chike 363 agere robert ne kanyur chike 42 chutun soko tamana inyur chike tangi ba 70,000 ne gune ngora bishek chike six seat ko gebre *274#
1: *274#
0: *274
1: chutun soko ngi guni tenya nafasi ni barainda ndan tangararan engpetu tabrane yigita setai *274# kiwekse enga matia tutu tena tanabo meseta btachefem metwage entabanda nebo radio

0: kolegake gaskina gikomwa pika absolute kongolale ngune lele no wanta me president kole kole chine kose oina kongolale ngalale tribunal kole omwachin olenje gake gas lakini tos ngemwa ko noto gele gake gasi kone ne ka giya gi check so bit ke convince bi gabori etap kole chinche ke mwa president en komite kor ke gonor kwanda Davis kole bi che mi bori etap kole chinche ka go 18 years ya tongo tilgo bando go big 500,000 bi che mi bori etap kole chinche ne bando otongo tilgo ra 1.8 billion Pichu tu kule ngiwa mago 2.3 ngage ndange te pichu tak 2.3 tu kule kotil kura ishege agi ya me negit 3 million che miten nguni ana 3.something igere le imuch kona me burye tap kwa lenchin 5 million ike mendi 2027 lakini tot kwa sultani tok tot ke confisen pichu kagimuwa kagimuwa ishe na kisabu na wachi tani kikasa wole len tinget kile nchikiru wanginet ngitinye kibande tokoto mi retil gura ko no atil gura no bane amo tarita no ndatil gura no tok ke bare ba ga isran chebo kenya ami ka tar tugu cha tugu
1: ma zilingi shegal bum nyanane
0: ke le bare le bum nyanane ni konvise ndano chitano no ni lego til gura ya
1: ona galen ke koi bin kando irit baro no kibati esi ni galdo jibi ngolimba ko kwatnue gapka olinge je sirji ta ko tin parastatol ke le gima je gara jib kondo koso kigere tu kya tjuni meket mesin kya tjogoro mengot mesin
0: bara agot paro no chino mo tinga tyo ni mwele kyeldo go makyeldo nyiro chita no baga mwalde chino to mb constituent cha chi because ngele got ka kunda eng constituent na nyine kena go menyo rugura ba kwalde chino lin ka sirbi galaxo igere le chan tu kuk chevune borje tap kwalde chin che ndanga ot ke mwage le chan gura ishe ki mo chigele chibi go sirge gura kogoro mitu Macam sih yang guna orang nafas asih yang ngalal tu lupa geng ke encore macam apa ni kita cipta orang terbata aja from macam kita apa kalian cipta.
1: Jadi nanti beras tunggu kita kena senarai tunggu nampak ni. Jadi kami tengok cipta ni apa kerja jadi terbata kerja kami tengok online en www.touchfrom.co.ke.
0: Lagi lagi macam inam cion, kita macam inam cion en so kon am cion en so kosih yang guna kini sibuk. Wajar tweet boy, wajar tarap ceria, Wesley.
1: Barang makono.
2: Jamke.
1: Tarap ceria.
0: Jamke.
1: Jamke tarap ceria.
2: Onge mwa ugine u agitinge ge mwa chige gutke mache ge toret kondu inden 2027 konga le chutukul ju mwa radio ishe ju radio ini ke ko age mwa chini kondu kose bichu kondu ju tachu ogo tele ke smwenyewe en ale ke go mwa iba go nende nende ndu chi ngora boy tini ju kwa serikali kali ya matebe bicho to gugul mwenyewe ogo le iko ge bitje mulinyi Onge walge ba ko walage nge gas na le kwibi gabrit. Onge gas na le kwibra ya. Ya nsege nam gitu mucha gabre mocho. Ni le gaba biga be murwa tigira po mwanga le ngura ka chakwa. Eh magei. Ebu ani onge lo nju ka gila mwa gora chechang iri tuishi. Abu mwa chechang gora ngo masuke le magei. Fet au kasta bata le ko se ko ndu ikyo tuku ke mwa. Aku kasta bata le bi tu ko ndu ichu ke mwa. Aku banne so si si oni kasaske gora bichu. Entuku kiri nalole me uleye cheto mge mwa entuku uchu kiki ene kondwishu obitu nge ngalala machome waramba kwa sechotu kiki ene kondwishu waishi resources chuti ndoi paka ngalala tike teke sirikali ni sige nyuru ni 2027 yikibori in 2027 kubo toki kiko bori makwasa kora kiki ene vichu wango buwanga huku nunafasi kwa ngalala njukuwa ishe tukul jimi kwa ngalala njukuwa ishe tukul jimi aki tinge atu SMB Dia guna statistics tinggal tinju Bruce. Kau raya kau kau senang lekabi gabrit juga sari. Kau sih cuma kau tuh. Ungu kau guna tu. Ungu lalu cecik dengan lek cecik raya sari. Kau cuita cuci ngalor ni neri tu isin. Kau sih cuma hebi cun. Kau perlu kau kau nak ke curang gebat tu iot keu nanti ke curu. Kau hebi cun eh. Itu kau cebi. Kau hebi cun kalau bak kau muda rani cekomi ala tu iusio. Yang kapua. Kau kau amuni. Ma tinye nafasi kibu kwenye lota ake wana atike mwache rubina na kumwache ne kali ya mbichu asuku maita stage ake ne neka hafanga nuk kondu indit akunyo kondu indit kuwe awe ntie mwati nwe galak kunyo nge ngalale nga awe gile kingwa lole nga haka skuti nyole kibrebe nge kwa south trip kwenye la historia south trip iwa saanyi kutuko programs chinyo nne la historia south trip kwe chon tita chukubo gila chon nitu mwenye wako na maigurukun Ako ngalal ko get program. Aki tengo burenju ko gimente mata ke gas chibo raya. Mata ke gas chibo boishe kibyo so narali. Baba se jo basta e. Kuma chongo ra. Kuma et kora chon chong won. Kuma chige wet program. Kuyu gita. Kona mjita nengete mwenyuli. Raya ke ngalal. agana rabbit kogana kuwait kondui ukur kwa itaji mwenyewe kukasa njiko ogi mwoji kuwalai kumawali uyongo kuwali kumakina igilika panga na imeti na nicho wato kibuwane wana asikijo kipanga ngebu chenyu kwa kuangitio igere itinge tigere ibrus kwa orijone tinye bichu ebi sosi itie mitindo bichu akopa bichu utaye kwa itaste manikuwa kimuwa mwagina chukimuwa kila gile hii kabu mwego mb kwa kibichu hii mweko maipi kwa kibichu message umaweku ako kwa saru uskora ako kwa saru serikali ako kwa saru rais mwebalo yene niwe kungo imise nga munga utawari teje nilo nangi ya hapte nga lechwa keche geni kini yawe bichu nyebrus tinga kini yawe kumwebi si mweshe kutne kabu kutne mca mwebi si mwiti mwayawe tu yota pichi mwagi tu itose mwagi mwa inga lyone mwagi mige taret ke tukulgele onge saru nge tukulge saru amu ndali ulo kujieb kwa ndali ulo sinye laitor natani getitai kulu ulo kwa kota kwa leji tukul kubato bichu lakini nene kaya bichu kumacham kengalal kora tu ayo kwa kibuotu nga leke chang jekipti nyoy nulieb kirao mwaebe isi kora chi ubisi zega bichu kukali ya noko yos bichu soko tango ya tembi kahit kita mulango kahit kita kurka kahit kita kwanyit kartasi mwaebe isi chi kora magosin chinji mwaebe chinji kora ule oh Bruce haanyi no kemi on kemi wait ngrumka adam kartasi nyona ingo kiyo kita anangele njigero Bruce kwa wili mwa yote tuku ngotepule iwe kinye hii sarunu longele ina mkotepule kari ya kwa ya hivi pichu kuhikibono kuhikibono nukieji asiko warun kee buanyu yekibeti chiko warun seri chiko randara ali kitinye ngajara ya tenu kitinye laitori ya tenu kitinye kitatu lena uut mwebe hii chiko rake kaskele metu kukiki mwachike sarunu njita college ara hii ngotike ya chuta nguni siko nereksobi ako lakta ako mwama chika ndare tenu wingele bichu kuhi kusi chombare magicho waronga kubwani magicho kiyoye kuhuni magicho kila kubwa choni to bichu antaka waruma chobokse antaka waruma chobokse ini tukucho watatukul uka waki ute tukuk tukul kigesi olimba wa munyuru kigesi olikalao tukuk chika nyonu kiboishie kutur kuituwa ulibka paka ya mgeribisi tengo ya chukicho ole chukikibare kivu na ya kwae kake te kura gile ya ikuwa.
0: Alright, ingele mite waranga lale tinge tine kwa bit konge te limbo olkalau kugiko achi tugu ton bik tugul mami gine moigo ike kwa se mwasa skuri ya kama ule mami gine moib kwa le kwa taga tugul kukunyur gasit kwa taga tugul kukunyur maturesit tebioso kwa gloa kukunyur kwoshek pika abo limbo olkalau kwa kagumagele kiko achi tugu kchemoche ana pika ab central lakini mwabire gura mwabire chinyoko kiko achi lani bik chibarifte vale kumwagiko achi ngi lakini bire kora gura yes.
1: Ingile kia toko na Bruce kogina tano gorom kabisa. Ako magat kogus kwa ngandu. Kipana Bruce ako wapagat kabisa. Nabawin. Kwa wapagat kule nene mejok pajira iya. Maiti kante kukurina ipo jumeshumua. Kuma ati kiri ilike ipo kwa utiat na bayang solution. Ingile imite. Pana Bruce. Kiri wiki jangkot misungu mitu inwe kia tijok romin kabisa. Ako nyalu isipkip kwa utiat ingingune.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kakine Arab. Sitiene. Sitiene.
2: Jamge. Bojeju.
1: Jamge. Sitiene.
2: Ongoi bwana, ongoi ndetu tena bobo nesha. Awa tebe na china kumye ule nene imibikyo. Otuwa bwana na wakubara wesele jamanu, ayat kumye. Neki ngale chukwe ibu, oche kike ngalale ki langredyo ne. Lakini because pike kisir presidengo dina kubure, ogere kaya kumokore. Unawe kasi kwa kito simu limba kaburu kwa limba nande toke mwa chwa kijana ya ku ati yu utpachi juu kwa kwa leji nwotilu makin ureshe kako iti kasa tap election kule kisire kiti leje pane ngegere sere tospi ngayache nortunwe president kito kegere ngolito flowani ogita na kibar president iwe na si gere kanyo mpik yo inge mwache kara ke mamanit mwache kibar berge matinge mito president ama aki ngalal ngale kete setai amu nibi mambichu choke chu kundo kibi indi kutko itile matau competition nopo kapana ana nopo senata ana nopo women rep ana utko mbi ana kwa mca kwa wiko mongo birgura kuboiko tene wakiri ngalali chorwe nyufele skoskei In fact, we are going to let you know that Corona is a president. Ambuiwe, gere biko ni nyong serikalit. Lakini toge tinye biko mito sinet. Kanga gilel bichu mito sinet, kogika namproga e, kosirge, kopakache sere tosi. Koli amanyuke toro chuto chu. Kingaloli sahi, kore ningeti chepolo gurab katiba man. Apko da gurab mge chuir kapor nyo, lini narab sikej. Kwa sike lele wakinda maram. Ketarat putul, sila tadi cakap lam itu agi gure ni nyosar. Itu alu lagi gure, longruan ni tak aku rap jawen you pacha. Oh tu nwe kita wujud kena. Lagi ni mau gubun apa wana saya ni wen buat mereka aja yang lawu limbai kericu asin nanda gubnye. Kita naga abar presiden asgo nyendo speak yok, agi macam yang mau gugitan tu, obias asyetendo. Ang minister sitindo. Kalabat kita nge gure Felix. Apa kwa ngalaw ngalaw ki pokere ko tole. Inechi ngalaw weri. Ile nje. Ongebe ki. Ketan. Gile nechi. Gile nge ongebe ki ketan. Mange no tubu chata ka utwa. Ako nyende skibu nati lo haptai. Ako ba irare ki chita nge nyalili. Hey Felix. Nange mwa gina manita mu. Yego nage na device. Namo libani. Ini yang datang yang ke PSS cegi serara bruto cisomis. Ama cegi tebeng esai wey. Kira serta negi PS obat terap mosonik. Awi kata ele presiden. Kali Amerika ibu anda dua minister berus. Kumogi ngan presiden aye negi ele amunne sungguh kerjita noya ikasik kumamace. Kira ini wey negi berara jirjir. Kira serta negi PS cita negi ure mosonik. Kuki kifilen di sergali tabur ganyata. Kusiro ninyana ni barab ruto. Because, guru minister, nechang, PSS, negit pokol, na negit taman jage, dinye, lainu mamite kasi nige gere, woy gere ni agen netuna kuburi, yagina ni gure murga, meta bo, toki chana ati ngulimbo yinbo met, laga wii, wakke bing, social media, lo leji nyoge pripicha, ngi Nairobi, lepoge pirai ni aspicha, awoy okta ingayu. Wagere bo, reksambo, si gere nerekto spicho, Kang epic, kau ini kipresiden yang usud di jauh Felix itu tak cemki umma barang ini sergali ni tak ni, kosa sana sali das. Amai ger cipta nom neuin tak cuk, kau ger sahi, kau asta kau kau nan murgo man, agin cakwe tan ure wakil, ogi tiya jenggoti ni ger sahi juga lewat juga noi, kau development juga. Yang ni baru kau bar cuk, kau cipi kau barang polisi amu ger biasa. Murgo men jo bisiet kende kindo gotinu agele gibu tambi yani kesi tabu chinga la ine ayo natin kabana ne nikima jot gele kabana bonge si gere tor gumit rai ni umbaga no ingo rabin proti mama jet we development you are lakini ma tore dur figer kara wate murgo men magosa igere in mutai no bagure so ino paise no ga kwai nikit ko la mi tepi no yo Si orang kita nampuran suci apa boleh mai timbasu nani, boleh juga apa gitu. Ni kalau ni itu nampuran ini cepat kono kau jadi ni. Kita nampar presiden ni, kabar bikit itu nampar cepat kuburi. Okay, macam ni macam Arab ruto. Mat kes tuan ni lepas tu ka. Ibu orang agi tebek. Agi apa tu ni dah boleh. Awak mama aku ekwam fuas nampar presiden. Apa engkau ni bijak iba awam. Asal nak presiden, aku kan nak guna mawia kamu esli. Ima juga nak presiden kah? Anu gubur kan ngalal boleh siap kebius sampai tujuh puluh anje cuk. Tadi para gua asar aku mami aja guna. Tadi ngaya bawa lima sen roll, jumbo gipe sabro no. Hei tas isya, hei tu kau ini kebius tu. Hei bimar presiden kini jadi tapak giburi. Asal kaya kau ngalal, konget kaya lo mag ini cua muba kah? Wei velas kos ke? Nara ini terai ni le. Amuja mengenal aku dia kenge, kemana dia guna ke message? Kebetulan dia rabu tanda pasen, lagi ni juga nunjuk bawa ke nas,
1: I am here. I am here.

0: Jatuh, jatuh kele pun mana boleh tarinya. Ibagam ni tu. Ila jana ibagam ni, ha jatuh tak kele macam ni. So, kumi jepi ikut mesu kiri, biku sama lagi. Makcik juga ni ha ke.
1: Yes.
0: Ni kira ikut mesu kiri. Engkau pun ibanam plus kiri macam COVID Kenya. Kita tu itu negara situ ko malas.
1: Yes.
0: Kita ni sebagai situ ko malas ni tak bukan Bruce.
1: Ingat le tingkat mui bikin canggul le lain. Agut kasarkan bukan orang nanti nebara mui negi ger prestasi mite nene gune. Kalara mui utko gigure bika besai mui utko gure ko bawa limbasu ko iko bawa poishek. Arungge gur fichana arungge gur cebiosok. Aku ke gur utko onda mabuan state house le. Guye giara mui kasi le kagi barak barak. Arungi kasi le kagi bago taburur. Arungi kasi le kagi bano.
0: Abu ati bayu darah barang itu bukan Bruce. Sungguh limbana dene kejam ko mesti bika besa. Jamu kami tu boleh sih.
1: Yes.
0: Kau tak kira limbau kabarak. Ibu kau beristori agak baik.
1: Yes.
0: Unggah buat nasi negri lencah mereka ini. Kau kita kiji kau limbau sum. Aku rujuk agi bandar. Kamu ngingi lagi bayi bija tu guna tu.
1: Kau buat agak serta agak negi taman. Iko segelilen. Geleten wago a place no kau sana naat. Last ke agak segelilen kau nyara amoin. Lambat ten wak. Walau ingat tu nyuku pura boleh sih kau sana lalu kau melakui. Kau tebo kalau una area.
0: So nata negri kau tu mesin barang berusik. Kita start tu mesin kau guna tanah betapa. Kami juga bid ke besoko. Aku minta 15,000 jadi coba ngororiat yang nyumbang nombor sekarang sih gila got.
1: Yes.
0: Aku 15,000 juga bapik itu 21 gitu nengke. Kita sih nampak gitu yang nyumbang nombor sekarang itu tiga tiga tiga enggak nengke.
1: Tiga tiga tiga enggak. Tiga tiga tiga enggak gitu nengke nyoru kenyoru kenyoru nafas itu tu soko. Aku minta itu nengke itu tu soko kabisar.
0: Kapan minta itu nyoru ngororiat yang nyumbang nombor sekarang kap kile jadi mati itu aku amarah aku jut. Kita juga jadi itu kul berani enggak gune.
1: Yes.
0: Itu soko tiga tiga tiga enggak nengke. Aku minta juga gune tadi kayak isek angman gitu nengke. 4 minutes kita nengah jatuh jemput tay. Agaknya jin dialog itu orang *274#.
1: *274*274. Cucu soko cili gak cik agak agi mau gelen. Itu lagi cuci gak cik tagi enge. Kau ni nafas negaran en soko. Inor cige *274#.
0: *274#.
1: *274. Cucu soko. Cili gak cik cili gak cik jemput siki. Seta *274#.
0: *274#.
1: Yes.
0: Nah, tukar tu mesti nafas. Nanti kalau kau ni neng, agak kau ni kita kalau jen tel tek tek tek agen ke? Yes, Ransom kip ciri ciri. Mati kita tel tek tek agen. Agar agak kau ni kau tu mesti Arabi sahku 15,000 ke yang shillings. Agar kajian mesti jumpa congratulation. Agak sub nata mau impas agak within 1 minute. Kagema, agak jitu nengen jor bana sih kita muni mereka soko. Kita nyoru Arabi sahk 51 shillings, nyoru 29, nyoru 40, nyoru 800, ini leto nyoru 15,000. So agak jamu kau tu mesti
1: nyoru 48 shilling.
0: Yes. Lain agak lagi kita *274#.
1: *274 nyoru cingat 15,000 bangangge. Eni orang cakap gaya cili gaya *274 cutun soko.
0: Yes.
1: Igu ageng gaya bicik cip cip cip cut soko. Eka sangne bilato, ella lagi bilato.
0: Bilato.
2: Asta bilato, ella lagi lete nuto. Kongwe Timon Melik, kongwe Bruce Tate, kongwe Ntati FM kwa stahit cho, ngalalik cho, kiwa wadunu na. And William Samara Ruto, kiwe delegera wa Bruce Tate, Timon Melik. Tuwa inga jirani, ibarchi nge, kaila nge jetu, wilge miyor say, 2007 ki, kukete, kumwaji liam kule unge ibarchi nge apsa. Kongwe jirani, iya wuit kapsa kumangin nge. So, omongin William Kejeran itu. So, ini ruangan wajib guna ni kasih apa? Wajib betul ko wajib kapsa boleh ni kilian atau urganya atas si boy tegi, eh? Era ni guna no. Mati matematika ayah solek. So, aku bang guna no, kau pun guna no, Kejeran itu guna. So, kima tu nama kita Kejeran ni duluan ni. So, pokokatin ko William ni dat. Samara buto, nenemu. So, umat yang manggara gelen William ini, ini tambah cunungun. Anda mitten teh tanne boy, eh? En ulon lagi geri le, aje lu guni cutu teh jawa cemaret barang. Amau, oh, Qatar munye, Qatar vibram, Qatar ne, Qatar cumjo nong koita nongi gaji nenyo Qatar ne. Mana kekama jamual? Demi temburiosik, aktif kegeri ille. Iguan jini ngenda ama guni cok. Kau yang ati cok unyongkayu, iguan itu jodan itu gemes. Sihir cok lebuan untuk, sihir gua rasa lebuan untuk. So gimana kegeri ille? Itu ni tu menmele. Kugi negorong kapasan nama kebun kebun naga yang kebiga poli jika ratakan goro. Antam ni tembi cok unyongkay masih tiennew. temucho ugere uli amende akomwa kole abo chechang en chekile sichuch abo chetuten en chekile amaibu amamwa nilam kole jinyon kebe gaa kikonyin en gaa kukwipu asara kapsa tigere ngunon kakemach ngunon kenai kele kilioran ngunon anan nenyon kutantu mara komache kijeshi sang en chechu Bruce so tamtu ango chechok lakini agere boisionik ine chemi yu mi nilam nebo nini kiotoret kapsa en yu namwamu ale banda nenyone uliam nguni yu konikiyote chebwakarot kondochi sebuleni akoi koker olimbo tepsoni korap kibet kimoe kinde lam so ko tuguk chon chekemokyini kapkatet yeu sikere matakobochi kapkatet inye kwamun kikitem kikibap kole kimen kikimin chebololonik anan kikimin robwonik so kimoche kiker Bruce Bate kele kakwaman boisionik yeu kobwa boisionik yeu amun kakeng'etye akot nebo otakanento nguni Bruce Bate kotetakiiman chito kiiman alonye ne matato en Kericho yu akatebate kashakwa aneken bilato en yuto yu weri chichi alonye ne matato so kotomo anyoru newasip kenyor en inye William anan ko kashakwa bitu na rabasi so amache amwa ale ongeiku na chebo kabwatenge Oscar Sudi pongezi sana en kasit Susan Giga pongezi sana ongotorete kamuktoret
1: ongoi mising bilacho Elfas Arap Kisaria Elfas
0: Arap Kisaria muy bien adios
3: Egatua belato, you know. Ya be sham and die soon to you. If I will lay on the Atogo, so I know your meditation of a sort. Our Riki Borga, I know that like him, Kubitu and Bega, Vilato, to average him with our Rikilitania, Amidale Vilato, Avati Vilato, you know. But I think those who care to Tino, our wageman, could we wait to Tenegara and Capesa, our reflect and to give me the ground in Guno. Negawa majunguno apijuki kwa tika si president kukushikong raya jimite kraut amuka kukunu president kase kukwe apu indi na njine kusikawit kutawaret president mwole nolo kunye president directe nyo kutawaret lakini turu apu indi isi chachika kwe ngandi ni kige mwawege leje imite eto public service Felix Koske lakini ntukul ntukul kutom kufilin pi kiyok ako te ngandi ni mi functions chuko kimite ngwekenyo kuwak tos fi ule na kutom kifilin sergalin pijaki kapa murwati kirchai kapa wa munyoro yun kwa ungan bimugono kapesa pijaki kapa uun mwole naso leke kipingan kapesa mkwope kira wana kujut kele nga kongamiki tupi kwa aptikiras ore tas notak no nikiri lingku notak umakin kevi presentationet naka waka skele presiden ngu no meje vangan net kwa sautrifte asako vit ikot vangan boishonet kenge tosa jayegat ngulias kegir tu ngu notak boisionik chechang iman kiketyem kesukuman lakini tugun chechang kikisukuman kuitaot akot public participation kwachek akot ing Nandi lesini kakitekwech iman koita Lel University ako kikinam sokek asikobit kelumdai koita Lel University instead nekatakimetoiwirasmutakikaseke university erin bulse kikimwech affordable houses ako king'eteke university akomeny affordable houses chu komakochaketeche ng'alekab rentals kumabetyo kunotok amu kitakindakiakewe public participation ko kiamechane affordable houses chuminande lus amu kindoke every constituency ko kitakindo olesos asikobit kong'et olesos ketekyi affordable houses kemetoiwech acheket siketeren rules sikobit kefoite kane universityini ko tuguk cheu chotok chekikere kele matoiwese akomie serikali nerube nguno ngele sai kakiserke ipieku birikab kura komeche konai chito kole ngabire kura kone faita nanyorchini kokomwan imanet public service kole ameche keba kot ngo kukukuli biik akitakicheki ngebwone kot ngo as keibwe barwetab kasit as keleji ngitile kurayat konu lakwet nikotar sukul kesir kasi notok nekole biik kimeche rani asimat kebwa kot ngo kemeche kurayat ineke amakikere boisionik ako kosupkee kora konyor biik ku baronok chendo connection ak biik chemi serikali manyor biik baronok kosupkee ak uwezo nenywana lakini ngomengenin chi ing barak olin komami mako kisiron lakwet kasi konore kutik chotok chetinye biik kimeche kelechi bichu kikono kasi president otoret president wachi kasit ndapo ngot koba ngalek ole kikertoi kuni okochini atem president nikibendi tai yun kuno konorekchotin biik chang ngalek chemite ground oli nemeche nguno tokorit bichu kikochi kasi president kuriki raia nguno ndapo akere ale kokorom basit nguno mwaiwa chito neo kipsang belioman soamchin president kura kipsang belioman vs nobo migration oman chito nemong'ololdos ak biik chito netui muguleldonyi kabisa nemomeche akot chi kot korikchi inendet mana lagi dah main Ebrus ni bikin ujung tu kita musuh kong ni anda sahaja. Kita sang beli orang mah mikro ni tar di presiden. Kita ni buat arah tu, murni kita mega sahaja tu. Atau ni beli ni kita buat arah tu, ni kita pegang goli. Bikin mata arah presiden kita kata tu lagu zaman presiden gure. Ubi ujung tu jadi jadi raya orang rektus. Kita ni bikin jangan jangan mana presiden kita tar presiden. Atau awak sungguh nak Bruce betul tu murni le. Kita gira bikin tar di presiden. Atau awak sungguh gira loh ikhlas. Jadi benda itu, kongko kita sari alfas nongmu menanti le.
0: At the same time, kwa MP ni ndojini kebebele taflane. So, number one, kwa hivyo hivyo interest na nanyo kwa hivyo yaani. Kwa hivyo nene makinge bie kia mite, kebebele tanamite. Mabu hati kwa minister, mwishimua MP kibirono kusike ngulimba nandi hills.
1: Yes.
0: Bwana Bruce, kukin kujona kwa MP, kujona kwa hivyo iloji, tindawa kwa hivyo ngitake ya nini.
1: Yes.
0: Tindawa na ba minister, ako tindawa na ba MP. So, nyono kwa hivyo interest na ba serikali. Nipu kuna boye ngi kuri be interest nene nyi kwa oranga baraya nege kwai so ku feel ni kut missing raya ya ga magele mitoret la ni mitai mara bi mitai ti serga le modern status fik me gwito sut missing ko lagale ne gele karu buji to karu buji to maam gi ko manisha ne so ko ga bi kasut missing le mitai man bi ti mu kuri kina raya mitai ko ti to mara go ending goret mamaja ko ti twiki mu ngi ko legend ni legend na ne am akwana amigo mnye so goro na takabesa
1: koni petition o geva parliamentary system
0: magat geva parliamentary system because
1: la ninge la katiba no 2010 na ginyo ko ginyo ko waltu nje chakla
0: ko wale tugu gi bana Bruce magi ishe gele constitution la ni ko wale tugu gi agogon bi ke mara kume guitos amungo ko rana ko le big bana Bruce kaya gale be itambolea mara bi ji na mangal doji magiti nyore tingi semu flane ko mara mai guyo bi ke jangot mesen maguyo gando na takamne suppose komi tora nata ko umine komi to komi tum guri chindo sagra ya tum gule jenagot tum gi jenagot ke kya ma nagot ne baba ne bacha ma ne gitu nagot la kwa ngupet menke nagot gule gindo jinda itano vi so grom nata gut mesen bana Bruce
1: la gane magale mbole ange mai le magale mbole
0: ka ba isi for example ana ka ba isi for example nda mi tutun jo ka ba isi mbole ago reta genge ne ba ke gon kwa genge ga baru ne ik aga ki gas kama na baura tin mek
1: ya
0: bana Bruce ka bi gas gimu agut mesen le mabuna sora ne million so igere le tukuka ti golo mengot bisen enga sarta ke tukul
1: ke gas gene
0: arab san en
1: mau
0: cita mau arab san
2: arab san
0: Oke Arab sa.
2: Jambu apa nak perusa apa nak tingke?
1: Oke.
2: Bungo ini sih ngapusa. Amunin. Galalat itu tetap ini met kokro. Canggah lek ini met. Aku pun meeting asal tetap ini aja kayak asal ngalek kongun. Kau meeting asal tetap ini aja kayak bit kondoi kongun. This is the last minute. Aku tel 11 tawa. Kota mana kau tawar cipta kan? Mungkin lebih kamaun kan jadi kan? Anan mungkin lebih kapi jen salak. Kritik orang guna kau tikan. Inya itu speak. Kau nyanyian kau kipun wan. Kau nyanyian ni kau fit promises. Jadi makan kondo itu. Missing kau presiden ni lama rafut. Icu hilangan William appointees cuba William. Kunga lola kwa raga puri. Tinye ki puri yaga tukulene lemi. Amun, kitu nga laga one of the cabinet secretary. Kule, kule ame, kule kuki kuna ngasi president, mogono, kimo kuna ngasi. Kitu nga mga ureli ya kwa rapesiyo. Kule kuna ngasi president. Kule ame, kule amansarable to the president. Oka tebe raya maswali. Then, anu dangu ni anga wit kazi. Kile kwa poka wili ya, agobendu kwa tukuri. Kinyo luo tore tuli ya okwege, ugoch advisors. Felix Koske, konga lecho ongo omua, is very awkward. Kuma nyo luo mwangu ni nga lecho. Koli amaguru tu yeti nenda tina ter, aga ya garo si moishia. Araba kipagi borngonye nga leka, kira ingogi sambasa nga lecho tet, kuya mimit. Kole asa kwa mwangu niko ngezi nita ni zeno likalao. Kili ama mwa ulikinya kwa tomke ya itu kuchonda tukul. Those are the things chekingemwochi bichu akot kengololchi radio komakase ngalek chekimwoe. Moroisi kasit nemi ground nguni, ako yon kakimwa ne ukweli konerektos biik. Yon imoche sokoshin ak chito anan ak biik chemiten en ground, ipakakte kion kibore two term en president ako miten lain any ak biik, ako takiteben biikab emet ako takiteben ak trus ak tinget. Yon iwendi luget chito ipimoni tuguk oeng, iniwendi luget ko ngalek oeng, iweke anan imeche oloto. Kashakwani kokimawen William kole ndo nguni amaintainen chichi komiten en serikali ko asara nemiten kotiana ak ngotimi. Asara nekonyor serikali nguni komiten timin Kashakwa kotiana ak asara nekitanyoru kingomaintainen komiten ko kotiana. That is the question because they are regretting now. Ako iyesioitoono kuraishek chenekit almost 4.5 million to 6 million ak icheng'ate kuraishek chenekit 2 million oishe sapchananan. Ki asara nenyoru William konee ngubur ak Kashakwa, ako tingik ne nekikayai Kashakwa kingomiten en serikali kot kemach keona kimakosa nekikayai konee. Tuguk chetebengee biikab emet chon nyorchinono any William ker tabusiek kakochang'a tabusiechu. Bororiet ab Kalenjin, the Rift Valley is splitting. Cheyokse Rift Valley en kila betu.
4: Angoi missing arap sang takikoshek chekabata kosokonom ak angwan en sait ata en sait agenge. Mwache kibwotun akobo Avenues. Avenues ko koito of capital financing agoichi businesses cheye mungare chekabotik cheu acro dealers, acro vet stockies, distributors anan ko kakimagele retailers, kubota wholesalers, processors, aggregators, manufacturers ko kakimagele alchin ago finance ni kotoreti imuch kwa alchi stocki, imuch ko pretend the cap nebonga legab cash flow yama mi rabishek komatestai mungaret akima kora kele toreti kotestai mungaret nebo kwal duguk anan kokayaptat tuguk chemokyinge kabotik. Kerge kora ak piik chebo agrovet ngalekab cereals, dairy, poultry, horticulture ak agricultural inputs. Noto nekakimwaun kelenchin ui ofisisek chebo Avenue sibit kokonin capital finance anan korabishek asibit itasentai mungaret ngunoto neyoe ak kabotik en kasarta age tugul. Tingen mwana wale tosu leso ko eni nguni?
0: Ime ya soka bana mbrusi na mjata kidogo. Ime na mjata dage isha kaya ngiti nage. Soka biti kimu ngini robe.
4: Sakina ya kocha, majority kocha?
0: Bana majority kocha.
5: Oi, tingen ya soul of Bruce. Oja mge.
4: Oja mge kocha.
5: Oja mge mreju. Mule ya ulo bana rabi yo. Haiti skore tuli. Mini kimi isuru nda kimi ma. Kini. Uwe ma. Kwa mwana akasura jie. En lo mi bororietab Kalenjin en lo kasen bungen ni akatok bororiet akeyoni kele ngalek chengalolen yu ko ngalek chetinyok ako ngalek chemi grow kaiman ngalechu kokonu tinget abrus kaiman kabisa nereche bororiet konerekyin bororiet biik chekikikochi kasit amamache koboisyechi icheket ama machot kungololchi igero ti ngap chi oti ngeta bru yo mami oto mitwagi awo ngololchi lok baba ko le nanogilge kungololchi ko lok lo be tije ngorie ange no le to mahal ngorie kasarta ko ngwon arawa ni ko ngwon arawa ni ko mi ko mnye family no mi ko mnye ko yo matije ngal president ko gumme che ya ma very clear. Matijenga. Chida na mi. Kwa andoi kegi kwa chika asit. Pii kegi kwa chima isho nik. Nega taribe bororjiet. Au nga lalchim bororjiet. Wamejawa na kiburi. Kiburi kapsa. Change kese chini ya nyusi mwait. Change kese chini mesa chet. Ako kwa iti ni kie chenja wa serkali. Chetie nge president. Nani kwa chini information kukiri. So vichu ota chika bar. Ijota jara tar atare mon atar borijon nere eche bitue kaf komie nere ektos fi koro tebe ange or nere kine bitu koro oger tigago ko gondoik chegal du ti president chetare tim laitoria kono ogir chiko atwezu takenge control chief college in ako ule nere kine bi amune su ugire ngalek ako usase ngalek kitu ya taa enemi amune timu gabe elere toyin gile velek amune su tepo ngalek umi velek kiyo che ito kike velek taire ile subo nyel shabi subo riri yabi koko kimiu kira wako ni gasi pa mune iyara amma yuko ki kwele chita taire itu mezo kwa ibi president umeje ke mwono ki itu kwa kini kwa ake nebi si chif kwa tetebe ile gandia ile gatip chichi kwa waira iya ki tetebe ni chichire gandia so waira iya ungu wako ni bwishi kone so iti nyo kinye president magosa ako tia iso kini kwa bendo ten moni kipta iya tia iso akala maalia nyin kwa kita saa ine bure kwa bure ngok kumertikago katar waizet pe kumertikago ako tebe nala maliet kulelele nabi mwa ene ni wakibe enda ati kebe Galil kebe Jerusalem mwa ene nabi koko baane lele ne mwa isa ita honye president ii mwa ilelele nabi mwa ene kutikis mwa ene tuken mwa ene nandu lele nabi kap college saita kao kinye ii mwa kinye kertinga mchu saita kwa rai gurbo isyo Iburvi, kini ramai tinggal tap Rus, konsai nematinya presiden, piki connect teteh grau, jengol lawan kita jarah mau piki connect, jelas mereka jam, konai gule, cici kau gaya asin majority, kau naik grau, kau jam gule kau naik, kurang tu je arah mau profesor, mana presiden, kali anak ini macam bikin link, cuma elected leader. Suruh nunggu cek langati di sini leh leh leh bom leh leh leh agresif leh leh nandi leh leh tukan ini cang bicu elected cang mahu saja tu je bicu elected cang kebesa nonton yang ayam beri je hotel mereka masuk mahu mereka presiden kami bila college je kami kau juga cak leh leh gua ingat cak aku serikat lu kami terus mahu tunggu kami serikat lu kami kena magi kau itu kami serikat lu Kali abi cok cok atap manan, sekali takkan nyuwun. Kali animan, kali aku tambah lelumi. Aku bi gak college. Pagi sebiji cemi beres. Kamu muska kata cik kurum ini anggal oleh anak cici. Pula kau doit. Kau kau isai, president. Kau kau isai. Nih kerjini kau bic. Agi muai kugi nahu. Ile kau bara, kau bara anwer, kau ibara anji. Kau itu je information tu kau ikut ni. Kimi ubi gak beres, tu kimi ugal lah. Kewalaji ni mana dia? Kita kau ni ke? Ti tom kami betul lagi oleh. Ani bil cuma reh cuchu. Cuma lawaji mana dia?
1: Anggai, anggai missing, anggai missing.
0: Baru aja tu.
1: Cibu.
6: Jamke, jamke, kau ni tadi.
1: Anggai, cibu.
6: Umah tinggal tu. Jamke tinggal tersoi.
0: Ah, yang kau baca jamke, cibu.
6: Jamke, jamke, Bruce.
1: Jamke, cibu, buku kau kiri ni anu ya.
6: Eh, woi era magungku mu meti nyambata ya geger kita itu nyambata. Itu ini, woi, kange itu improve koi kiri ngalah lu serius. Apa mau mujes? Pagi lebih cawang gua tiem biki ngalah lebar eh sentral gua beri gua radioan. Kata bi sentral gua beri tabuali. Sentral marakuati gua juga ber. Serius. Apa mau mujes? Pagi lebih cawang gua tiem biki ngalah lebar eh sentral gua beri gua radioan. Kata bi sentral gua beri tabuali. Sentral marakuati gua juga ber. Aja. Kemacet kini mukosu, kongen presiden kita garu dua tu minyak presiden. Kau nak cak kuat, kita ni kita 3.9 putih. Tiga rona ala. Aku cuba kap kulusha kurumi, cuba lume kurumi. Kau nak garu dua tu presiden minyak. Ya kau ni, mana mana macam apa kita bincang kau kapak kapak kusam minkusam. Tiga rai plus. Orang nak ingat ti mitu minggu ini. Aku bawa tu negara wanit. Aku pikir kalau mama juga, magi muru gore, iwe magi muru. Waktu kita bingkai mama, kita gel tau ngan tembok. Aku tu kan naga sota ini kita kau ini kita tu game ni game gore. Lalu tu kan naga sota, kapa aku mula aku taruh setos, naga tau aku lihat orang ekte bicara naga tu kau kubu kau kena nengka. Kau baca, arah aku baca kau baca kita jadi limba orang muamunyur. Okay, ngi. Para tukite bene. Na namwa akamete

0: kan tor kibure ke kanye zutu ngalau kwadre ke ne zutu agenge ne baram magoriot atinye tugu imai mwawe ne jitane tindo tugu ta wabe nam lok ako nge jame tab lakwa no tokala koib kaasit koib matresit koib kuosyek koib kita tulo koib maim kui jokara ko birje tizipi kenye lenge je warai jenga tab lakwa no tokot dia nima te tarit nime tarit oje je kuwa ke miro ni je kuwa ke mire je mire rapta ya ne maizye ije ngati ne mnye gomye no koib jikaasit lenda no koib jimatresit tim jibrangeti ako je jokara ko birungula kona ze kale jilida astigo obu wate nebiti kali ya moru kie kako jabu yetu uke kimache prai nike tigendo nike zihiviro ore tabu nenguru wane patiti mawa jutoro ori kwa manatero ori agebare nenyone kina mwako yo iti zai tam kie mwati ngemane goto mamete biji wore kembala ki unake zorua ako kimache yonka jipezi benga okasene gomyoko tiga abome bato kwa jitaye chukote ongalal vike uko suti kimache ongalal jitab abome kwa jitab kericho jitab nakuru nesu ndogi ngwa chikuwa drese ngo mwa iju chetinye vichu ngotoma kimwa kile toma kichapore tabo linguru wane kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Tiwara mumami abo me donen jingero chichi timba ne gure de chichi ma to mulango en gure. Ile je ngati chichi na magmu. Ngo ngati bi ta zigede. Ngoro namu, goro namu de dandru. Kima de level boss bitol, kima de rivaro le ngaro yu. Mami mami brada to taga ngana de dandru. Ol galao inna ga ol galao ko si tonzi. Ko go gi me ga brada je ma 20% ago me ga brada. Chichi na magmu. Apa nara orang ni tu amat kaya geger bi, tahu tu boleh dekat sih, jadi tu amat geger tu kotor tu amat terhad tu amat kaya geger. Aku mau orang lebih tua, niat pun jodoh tak betul nabi tarjat ni barang gikol.
1: Tuh kau cili kat sini orang cik batin nak cuba 45,000 ni.
2: Aku ni tak nak lagi guni barang itu barang
1: Bruce. Tuh agam ini kat sini eksagonu macam bici tu sokoh, macam bici tu cegang guni rugi and sokoh. Agam agam leci nai tu kau katu mici tu. Komersi kini gimana cina kami itu.
2: Kengai abu nama Avenue Street. Nanti agam agam mesen kalau garut aja ni ada mesen kan agak tak kengai jadi kau mesen kau iji tanah tanah mengarah tu kau agro dealer, ngibah agro vet kau stokis dan kau distributor. Kau agam leci mati kengai ni tadi Avenue Street kau bun logo kau tak kimi aja. Jika asal tanah tergigit buat tunggu, misalnya kalau tin ini ada tangga tukul, gugur gule. Kesik je, aku misalnya tarik tit. Nanti nama tiga orang tunggu engke kios kiengung, anak aku doge engung, anak aku agro bed tunggu tu, anak aku tiang lekap stokist. Kata kita kampanye sih, cakap tu kita berita nanti nampak western ni, anak cerong gua nanti nampak emoni. Jika tak komtis, coba tahu wazengi show Bungoma, Kakamega, Aktranzoya. Kira kau misalnya kalau Kenya juga kau misalnya magu tuki. Akte tu tu kita jadi terdetik tu, mesyuarat pun kami berdina tanpa avenues. Aku buat tu nukar bawa nombor sekolah yang kita ni tiba tanang gonggal dia. Gua timi tay engkori tengi utak tu mesyuarat engkau kat tu ni stokist ko ia grodela. Kau tu dah tu mesyuarat line dah. Nanti nengan itu nanti tanpa zero jadi terdetik tu mesyuarat pun kami berdina tanpa avenues. Aku buat tu nukar bawa nombor sekolah yang kita ni tiba tanang gonggal dia. Gua timi tay engkori tengi utak tu mesyuarat engkau kat tu ni stokist ko ia grodela. Kau tu dah tu mesyuarat line dah. Nanti nengan itu nanti tanpa zero. Saya sangat senang beli baju wa. Saya. Saya senang baju wa.
3: Tak. Ini tak boleh. Tiada orang sangat lekat canggih di antara air berusah tinggi. Kau air merju ujung muka orang kau mengaji nengok dia sehingga merju mu. Ini tu air di liburan nengok ni nara nyu kuning itu nama yang mana jenis itu? Kemana jumpa merju? Jadi tahu maturity. Pilih itu negara pilih itu, kami juga pilih itu. Kapan dia main? Karena kita ista, negara national water, obviously perlu jauh authority. Karena kita ista, keunggulan ini sendiri, keunggulan regulation. Kau jadi ni ramai, naik mulai tu. Pilih not lagi negara, tapi kami jauh sahaja. Kau jadi dah cuba kita college, college. Bagai kau mana begitu sendiri juga, kita tinggal pergi tap college. Kau jadi guna national water, obviously perlu jauh authority. Kupu pergi dalam minyak tak siu, kupu pergi. Kupu logo irrigation ni, kongjina bi cemir irrigation, kupu bi cemir nu air kau macam mana betul ni? Kupu kita nak apa macam asam, wajum macam jok, jika tengah tu kau air kita siap ni, pas jam berapa kita kita taruh macam mana ni? Ingat orang ini tu, nanti nak apa macam mana jum, bawa kau biru tapi. Kupu logo irrigation ni, kongjina bi cemir irrigation, kupu bi cemir nu air kau macam mana betul ni? Kupu kita nak apa macam asam, wajum macam jok, jika

0: Sotinya sekatiam. Yes or no? No. Kerang mai kon no tugu kaca. Oh ne. President, kokak segi muai. La warud. Kok ikut di tahun saya di state house. Amma aku pura. That's 5,000. Kini ano make 10,000 and aku 20,000 di jota di state house. Tapi iba kwa misa kwa ima aligo tan. Kiki kwa iga asit. Kiki kwa ima ture asit. Kiki kyol jiraba. Ndo timi logra si jito kyol jimbara. Lagi niki mwa kabire. Kobar kwa le yo chiko cham chitu kwa logo ki. President chame. Chame chake chako president. Chame. Koi chunde. Yanga kwa excellency. Koi chunde. Koi chunde borie. Ako ira in this story. Koi president ne bafo en dabi ya. Kumi bige ben nitare ang mau ako ira ko yung president kin nangata ang paringo kin lita kay chore tuwa ati sera iya yung asalan siya kari chunde
1: really willing at it
2: ako kunon na umangalit kung yung men kiyo nyo man kwa hamukubwa banda president kung yung tutrim kiyo ganyan nyo man out kiyo kanyin tang kumuha biga Can you check on one? Kevonia, all your leggy warm and warm, but great car. How much do you know? My one, I hear that job. I want to do it. Will you call raising a lake more in Machinan? All in a legend of all more begin or Munuru. Who made it neat? We can do another year more vision of his ten ton. Don't know what he met the Avignon. I would eat what we had given any Gijon, in an Alan. Ikuwebi emuru wa digili kwa baki likuri za uluchi ya gani ya gani ya ton auge ngoji auge mwai preja zejuwa tu mirirote meki wangeten ulimpo digili mbaka wa mnyuri iba yemo jinga na aldano ikuwebi emuru wa digili kwa baki likuri za uluchi ya gani ya gani ya ton auge ngoji auge mwai preja zejuwa tu mirirote meki wangeten ulimpo digili mbaka wa mnyuri iba yemo Most of the drone in an. He laid in my good in on the Kilana Yawit. On the Telo de Portugal, Membaga Muri, Rahimogi Mog, eh? Most of the drone in an. He laid in my good in on the Kilana Yawit. On the Kilbeg. Kecang kapisa kuali, kau wong kapisa, kugi nu kapisa, kugi nu fiung kecil lagi cok, ibiru kalau cok guru kapisa mun, kau kau buat kapisa ek, coba kita develop member kuanjet, kila, objek treasury, objek minister jovel, kima presiden niyo, kuyu undi wego ita, bas, kuto halai kaya ni, 80 billion, 90 billion, aksau trim tukul, kau kerja kerja kerbaru, lagi ni, ini amat jangan nama ogimi. Matkul bicu ngalaju kau rezeki, jangan tu gimau kira, gimau kira kira kini anak kau, kima yang ngalala presiden, mai boisi, mi boisi kita bukilionis, akbar bukilionis kalau boisi kalau mau jamiatan, kima itu ina presiden ngalal, kau ne neun, anu gigi, kalau yang makin bersungguh di sini ngalal, kalau yang makin bersungguh in status. Anak tu nyuruh lagi anak baru sekolah, anak tuai. Kita yang lagi yang lalai kebangan ini, kau dia mikumnya. So kita yang lalai mandi leh, dia kekanya ni, dia gilir ya kuai. Kita yang gitu yang gigir, ni dia gilir ya kuai guni to. Kita ni yang gigir noto ya kuai, dia gilir mazuru, kita buat kuai. Oh mungkin ni kita yang kuai tamun, kaje mungkin lebang mana pun, kunyunyun itu mungkin malone. Kita ni yang kuai tu. Aku ibu jauh terlebih sama kau lihat kuai, kau mana kita udah ni, ayangan aku ni, aku itu tuh kan.
1: Hongo ini singgah kau swell don kap ke?
3: Wendon.
4: Eh, kongko ini singgah saya ini tu menmele, bruce, kongko ini tu tiada gogo nech, ini tu tak berai ne. Igeri kap saya ini tu mana, ni geri kit kap tata neta setai ne. Kau ni germang kau rendi di katalanong kau kita rendi wa menyuruh kau mereka yang naiki kapasa kau ki.

0: bororietab kodenjin. Igeer nguni ngoliondo non kobo Felix Koskei kokerto kapasa nekikamwa Kipchumba Murkomen eng ngalechu bo kibondok komegei kesukuman echek tugul. Akonget bichu kilewen president konyon kosukuman kasisiek. Kitindoi ake nekilen PS ngeno ne nigeer en yu konapunyu ngulapatat kityo kidogo en reutok en ngalek cheu chechutok chubo kibondok che nigeer kuwon pichainik kityo. Ndoon mukoksei viongozi kohakikishan ine kole kaitwa akonyon koyai kasit ine en yu nekor konyoru biik iman kotil en kibondok akor kotil kabisa inde kuraisiek en yonitok. Nekir kapsa ile en kebendi tayon kemoche ne kerat koron chuchok chubo burrietab kolenjin. Igeere nguni ot kopongoni president kele konyor le ketindoi projects cheechen cheyoche konyon kosukuman kapisa cheu Itaredam cheu posta water projects cheu oranibo silibwet. Nekir kapsa ile ngosuldaen kounonitok kokotok ngunon kokosapotenech kapisa okot akechek en kebeberi. Igeere nguni ot en viongozi chetaketindoi cheikere kapisa komuche koibwech kura chekoibwech en tulwet koyoche kerip chonitok. Igeere ngunon kou governor nekitinye en Nakuru kotononi koboto president akor ngunon ngoibwech kuraisiek chekoibwech en yu koigere kapsa ile 2027 kokoi kimitaten choton chekitindoi. Ko ngetindoi kiongozi agetugul nemuche kotonon akoib kura chekoib keker kele kokiborchi heshima akerib en kebeberta agetugul. So ndoon imukokse kapsa ngebendi tai yu kenoe kele kibenditoi ano koki bororiet. Kokikose nguni ng'alalet nebo inde Wamunyoro en betutab omut igere kapsa ile kokong'alal kapisa en kimnotet ako olkalau any komokele kobore sapchatab emetab Kenya miising kikingen kele wenditono. Kerkee ngunon olkalau ak ndoon kilen kokisom ngunon ng'echeret en ODM en olimbo Kisumu so ngebokwe kenai kele kibenditoi ano. Amache oleung'ut watei kisok en ketesienyon Weldon en Kapket.
1: Ongoi mising Weldon
2: en Kapket. Saigoshek artam ak lo tinget akere kaigonu school fees tiket shek tisap kityoki?
1: Yes, lakini nitak bana brus kwa kumwa kele chini kai inyoru school fees ongeta lakai subuhi. Ya mwenye kutu mesingi na mjiwataki.
2: Chini kai anyorgi kityoki en soko agetugul. Mwagi yon china vals. Chini kai agotut soko agotom kunyore.
1: Yes.
2: Ogi gwa chichabo school fees 75,000 tiket shek tisapi. Ogi lagi kityoki til. Dike jita yenga yenga chitugul. Ye mesi china ilego si chita agani mite soko.
1: Yes.
2: Chutun soko kogebri star 274 hash.
1: Daire kituka na star 274 hash.
2: Star 274, star 274 chutun soko. Til dike it's a sweetie sicky you get to ta and only a studio star 274 ash
1: star 274 ash
2: star 274 chidun soko as he sicky tingati sheke chemi wangu tisap 75,000 jibo school fees counselor chondruto counselor
1: counselor chondruto
3: jamge bruce
1: jamge
2: counselor jamge counselor
3: wati wati mwenye
1: yo agasin kabesa arabu
3: kano ugoi bisinga na kaa kwa rogu non ato bitu yiri na lechiwa ni nisibu ngalek chibu to ngalek a siyasa chibu to ngalek a polo kalaw kuyo nga ngalal bise chang kuy kimo lo la ge jie gile nga nga se bitu ngalek chibu ngalek le amunda muna no ya toko kwe tuki ya inga la le kungalo ni tu kul jibare chie amunyo lugi ya ngora gile anganda magi yari nebiki te kira magi kwa yiti magi yari yari mua yiki kogi ga esyo gile kagista kachakwa enda kartami walui itu tamu ale, engkau tamu bunyi aje, media dia aje le mana sih kori, itu mahu aje. Ibu aku ni no, kini tak dia ni juga macam koro, sendiri dia betul ni kori dia. Kau ni sih pengen sih kan itu aje dia, aku nak bawa dia ke ni, eh ni lo, eh ni tu apa macam ni? Jadi mahu orang ke ni, eh di tunggu kerja apa aje? Kini tu dia ada bagi dia dan mana, aku ni dia tarik dia bernama dia itu, kau baca kuah. Kerjanya yang nampak orang nanti kerja agai kerja kau itu nak kuah mau buat kerja aje kerja aja tarbi kuah. Makina kerja aje tu kerjanya. Kolin kata kerja aje tu kerjanya kau nampak guna apa? Ia ni ini tak ada. Nampak je cang. Ia ni kau cuba kerja kau kerja kerja kau kerja orang kerja kuah. Kau bawa kau ini tu kerja aku kerja. Ia itu kuah. Kau mau pakai cijari dia tu, dia jangan kau mesti beri dia tu. Dia boleh tap dia wajib dia tap mana kita suka. Berapa kita nak nevoj? Kau wajib kau aja boleh tap mana kita cikgu suruh. Anu pun jangan lagi mau. kono ke ko mangke bi manne wala gi ko bi awo inde bi ko dawara gi ya ta bi ko bure na bi gi wo ne awo ta gi bare ga gi la bi ya na bi ko gi ba de ser ko sta ke amune se ma gitar ngale ju diri ju ku mu ju ngot ko ma gi ra ngam a ge ngalal awo ma ngalale ta ko no gi ju de bre se na jo ngalal gora e ni ni ki ma de ge le bi ba tu ji ji o ngalal Aku baru juga baru orang di Brexit. Asal macam di Brexit, gua aku tin tu tu macam macam ni. Kau sedih jam ni sendiri jo. Di sini mara ni, mana terus ni makwa sana dia di jo. Kau makwa sana tu, jika kau tin mara tu mana masai? Kita mara kita aku jam tu mungkin jadi kita ingu di Brexit, kita jadi di jo ada kita jadi tak ada. Di mana dia akhirkan ni? Ada yang nabi boleh tengok ini tuan kita pun nampak macam mana kita bawa suara je, ni mana suara ni juga lugu, ni mana bawa saya jinun, cuma je kita orang best yang jinun, kasih nak lagi. Awak ni mana? Tiada sengal demi tengok je aja mata orang tinggi, mahu lagi kita besar, dia ringkun je. Tuh, na nama ni orang tuan darah mah, umur dia mana tu pun dia ringkun. Dan lagi aku ni kalau ni arah je tuh. Jabarin tu ada tu kong alahan yang nolda ada ni. Aku tu kong tuan pun le. Aku anggi bawa tu kong muai kong kong tuan alahan ni kecil dengan lekas kelihat aku dah. Lagi tu kong mangguan nasi asam kong muai tu kong kong ngalali. Aku tu aku kecil muai yang alahan di barat sem kasih tabai bisi. Lagi di barat sem ini lepas tuan. Tama muai aku kong kong. Ama muai ni barat. Arah abang ni mana ni kiri kong ngalali je nak pulau itu kong kong mungkong kong kong ayo atas tawar ayam orang ala. Nah tu buat dia biji, tarik itu anarab ruto, lima jari dia jadi. Abu tuan asyik asyik jumpa orang itu jangan lalu mungkin itu dia tak apa. Abang lalu dengan lekjo, semua rasa abang lalu dengan lekap tu di tarik tu lim tenyol dah. Jadi kalau ni kira ni dia jangan buat. Jadi orang kata geger, orang kata kerja kau ni kau mampu main lalu, aku ni lebih lalu kau mungkin dia lagi. Kau semua jadi orang kau tu lebih kau ni kau ni dia ada dengan lekjo orang lalu. Bagi, mahu mengalami apa nasi hari ini, kau pasti tak kira ni dia lagi murian kau itu. Kau ajar jeji, kau mau ajar jeji. Kita ada macam jenama mungkin ni tarik. Presiden, kan nak jemu hari. Kita ni amagure, apa sesuatu tak ada. Nee, negi ini, ini bapak punya kalau tu muncul ni. Ani, diger risen kurang je, tapi muncul muncul semua lagi. Aje kaya kuang kau kerja, aje ni aje cinta ni gigi orang ni. Orang ini muka ni betul tak kaya koro, kumu kau suwe bola. Aje ni kanan mana kaya? Tiada orang yang tak kaya muka ni aje je orang yang muka ni betul, kata tu pokok aje. Kongkai ni.
4: Alo, ojamge, ojamge, studio, ojamge, Bruce, atinge, ojamge. An, bongo ini tujuan gue cino ni, tujuan negaraan. Tujuan ojamge itu bagai je, legalian, kalian yang anda, niyo serikalis, kau kalian semua gaya gue polisi. Oh, nangalalin, aku bawa tu pelajar nuest. Juga sih sekejap, kotku awam mami petkanya ni gini. Pokok mudi betul, kalau nak kenal alam ni cuma mana ur kita tu pelajaran mas ilini ubir gula, turu gula, kopi kene. Ibu tu cuci ni aku tinggal kau mami ni sekolah semua dia jadi tu betul. Semua dia seruai log. Aini kasih sebentar, kau ike ike repara, ike remuin. Pokok mudi ngalai jodoh. Amuai ni, kau mula nerei kau nerei sopi galak itu sebagai kengah tadi mual pelajaran mes. Yang alai pelajaran mes, no anu orang ni kita tunggul, nyonu orang ni kita tu. Ongeng alai tu kulo nyonu. Kimi pegang nyari tadi tu. Ongeng tian orang kau kengah tunggul orang itu kengah kau kengah tian buru. Agi tadi buah kini kau kengah buah mailine. Kau kiri kau ni kiri tu tempat kau mula lawan orang. Kunjungan ni tempoh tanah kunjungan tu pasti ada bah kebuah sebenarnya kunjungan bah kebenar tiga kali lu, tu kering kau ni. Kunda yang kau kuat mana kunjungan diwujudnya tu, kau gila ni bah ini cepol le, kebuah sumur. ongeng'alal tugul kele kapitu kinde president ongeng'alal.

Haya kasane ni kagitu gora hembe tu no tane bara ni kwenga se tarigi tipte magenge ara wetne batte sapke ni tabel boeng aga tipte magla Tuesday nagara rangot mesing naga go jamu ga muktane ke tu gora hembe tu tabrani konge tege be shebe tu tabamuti aga ko ni miega muktane kora asobi ko ne bara inda ni negei ke betai ni kila sungore no tane batte nuage kimajni ko ga muktane ta go bana ta aga tin ni ngoi tukola lemi aga tajin ingte tu tien ne baka torore ta kala sunate konge tege nguni aga go tije saisi sitin babete atinye kamamune tali bye bye ago I coba terus kabit kiberu lagi aku bunting nuagi jauh toke. Kau mak kita setai aku loik kesana niu. Kau cuma agak sah terus kabit kita setai. Kamu tadi jauh baik buat time kami netap kei. Engkau korah kei kure kai neng netilil kai nenekim kai net neng kei kure kau botan neng kai net neng iti agam betul sektukul. Ragi kurein kamu tadi terus kabit tiri kei jengka serta nebingguni. Yagi buat netai mungkin nuagi kila sun jauh ba. Kau kau toh agak istir nuagi jauh toh. Time Ago ibu korang walet ing sabet apa cakap tu gol nama gue ibu cipt. Kongko kamu tu nanti mui wendy into ibuj engkau cakap tu gol lagi berurut. Ya jika tak tu gol nama yang kasihan ni orang agol lewen kote betapa anda beri dua betul tabrani berurut ni anda berurut bayi shoni kape unek cie. Into jine aku lihat engkau cakap tu gol nama yang ungu ne baca ya. Mereka kote top top ni korang tinjau kamu tu nanti. Ya tiennya engkau kau tiennya engkau cakap koi. Arah kasih ni kamu tu nanti dengan lega suai sahut kiyog. Amu kasih jatuh ngeringin kan ini baca so Kristus ni tiennya nyo. Amen. Kasihan ini hongui tu kalau lemi tadi betul tabrani ko amaje kira sirutnya negiur cini kita butuh nonton neba mariko taman aglo kai tu nonton neba taman angmut agai bawa taman aglo kita butuh mariko taman angmu taman aglo kai tu nonton neba taman akmu takoi taman aglo para ku tak mengalir tu kasir ko lengi tiap tapci iso aku mengalir kaki muaji iso alamalian ni ko muaji kuni. Amaja girong kita buta bemari ko tamanaglo tamanangmut age bago tamanaglo agi lenji obangon komugul ago amji logoywege chemyach pik togol inendetne yani agi batisan ke saru ago inendetne mayani otun kirwakin ira nita ko ngaliat nengi gasangat kan gotugul I direct ni ngaliona nita kitunga nagita kile ngaliona ne ko bagi bai tin ke ki golwen ko bai seji kamuktane Pastor, Reverend, Evangelist, ko ingin nilai betul sektor ko bayi senwan itu. Kaso, angko tinjau endet, tak kita aje so Kristu ko kita tinjau tap sabemu. Kamu asirut ko mien ko lehi, agi lenji. Obang ngon ko mukul, oam cillo ko iya kemnya aje endi iktu ko. Kalau obang ngon ko mukul, ngke meta aje ngon, ngka nyaku ya apa ko kuingunya. Ngite bi ko lagi tongani ko mite bi ke tong ko ngalyo tap jo bais mau na ta kinye ki nyoru gelji ni nye ki nai ngalyo na ne jehova ki kwa kwa utong ko petu tagenge ingolalji chi tan ne ki tene tong ko ngalyo tap jehova I muaji ago ba ngale jugarara ne jugi ma jeso ko le omji logo yue kemya chen agine ne yoni ki batisani nge mete ga batisani pa ango trevor en jo to ango tin bishop ku paishen wa notok lagini inye Kiam rajin logo yang kemana je? Ya, kita bukannya giat kau tu ngungin yei? Kau ni giat ni muaji ni cita aku kau ngung. Kau ni muaji iba siang kau segan di tangan kau muaji tu ilah je cermin jeiso itu cenyo. Walau kau kicu ngan ni man, aku walau jawab sampai ngung. Kiba kau utian ngung nata. Rajin eri aja macam kau ibu a, engin ne? Tuh mi muaji ni, ya ni ini gitu agin ye, ager kaya agin ulimu engku. So mata ya ulimu engku betul.

kara tiga apa sih sokongan kita kimna tetian dan lautan neba eman kikure kipkaya kimeta kipkaya naga kara tiga apa sih sokongan kita kimna tet obang on agam deh jadi logo yuk kimna cint tahun ne ya kolekol me tahun ne barai kyun tahun ne ya mi jitan ne makinin kaya imwa jadi tunggan nilai nyoga bagan nisa angon ko me mujam da ji leji nga ta jin ka ni sen no sub ko tu yang lya tin nyunda la ta ma me hani ngele ni ele san nga lya ko ta ko te menen ko nde ta ja ko ti leji ni ke pera ni ka ni sa ki chu ko mi ne ko ka ya ni me ngi ni le ka ge

0: kemwa chibik akoboyin baunatetab kipsengwet. Kelechi ingen ile kimite betusiekab letit ako nekit kowek weritab chi akonyone nyokomuti chechik. Aya, konamanirwachige chito kole kinyokomuti chechik. Nguna anendet is ko maanenyi ilechi unoto kutikotomitach kotoimi kabisa ulimwengu. Nguna yache walake kowalakse chito. Ako nepkosire tugul anyuni amdaetab logoiwek chetililen koboisionikuk, yani iyeku kabarunet. Matiyeku kityongon ngalek kemwae lakini kongalali boisionikuk tuguk cheter. Noto amune taikose chito kole maamdaiwo akinye ni kotau kipsengwet. Aika angot maamdochi anendet ale takataunege korok amu tuguk cheyoe kosiongoni biik kole ne chumwae chito nenyo kabet chiso. Aya, kasere nyo eng sokoni ameche akoni rabinik rani ameche ketaune number 6 eng star 274 ash number 6 kataune rani rabinik chemi barak amune sataune notok ameche in potapota ini koitchi biik aeng nebo 160,000 totyo bonus ko chitugul neingeni dukanatana konotok amune kalewen ataune rani number 6 kitaune rani number 6 star 274 ash number 6 takai nam nguni chutu otuyak bonus Touch FM hello Yes. Achame ke kabisa labda inye. Achame ke keteshet kabisa.
1: Kongoi ko berure ni ko ki berure che nam tai ni ko yom ke we ke ara chere.
0: Kongoi.
1: Kongoi tu so ki berure ni ako cha ka ni che ku I we tai we ndi ku tu mo ara chere.
0: Oye ka ta no to.
1: Kongoi bo ko
0: Kongoi kabisa boyot.
1: Kongoi.
0: Aya, kongoi missing. Ayo wewe. Angita age, Touch FM hello.
2: Touch FM hello arap sere.
0: Oi.
2: Amune ketesetab Touch FM.
0: Chame ke kabisa lapta inye.
2: Achame ke agane ko makikurenan teno nebo kamiwa.
0: Kongoi missing teno nebo kamiwa.
2: Kongoi arap sere.
0: Karibu. Okay, sawa. Haya, kasaide ni mukaleji nonge saru sogo ni star 274 ash number 6. Rani kukota uni rabi ye ni mibara kabisa. Ngorobi kita ako ingen kunyurchike bonus ingi waragaraka. Ke maase jitukul bonus, ke gunin bonus kwa wingi. Roh changamuka, changamu changu. Yani tibi kuhu kwengasi, inge ni metibi kuhu mandei. Ingen kitabi kuhu mandei nguna wakota itindai moods chepa weekend. Amiji itibi kuhu Tuesday, kwa yengasi, Tuesday kisir seren gilin, gimi kidogo ingen sokoni, imi yu yani, imi gito, stand by. Ingila mali imi, aya, chutu sokoni, star 274 ash, amiji itibu li sir seren nguna, ingen sokoni, imande yon, pa ishetu nyo kidogo, iweke korai ingen kuhuno. As, ami agene yu agera lein, pa iti maguti kwa. Star 274 ash namba ngapi kwa standi niu kimite namba ngapi mamiji nago ingia nabu angu take inga ako inguni Star 274 ash namba 6 amuawu ni man amuawu ngoro inye eyewewe ro masu jitugulo amese jitugulo imasu ingi nilangabi itibi nkwako manyo neji kwa inguni bile tangap kumasu chongo kwa inyonyo kule chongo chamge kito naba in naba mungu inege hale maikasi mami Kuni yangu unga hati vingio kagira le, ndaga masichang kutagenga sogoani, eh? O masu, ayere maya masu bi. Status 74 acha, roni chita, naga koko kasko le buawe rafsere mkuanyo, eh? Oroni chita niki kure Katarin, Katarin kagiko aje miatano, ing masu neti nge kitungan, yani naga tip kitungan kuto le inga masi amasta gaya le, chame kebiga apoi. Ugham kunyone kuno tano keka tingeta gele chikaribu sa nage gwaje selim yatano anginye ne to minyo nyoba oroni chita age naga kumasa ge chita nige kure cosmas ya cosmas iwe ki gwaje 1000 cosmas apa na ego michezo kasa ne nyogali jin pona si naenda kwa wingi kwa kuenda star 274 asha tani nyo star 274 asha ndane ego inyewe ngoro Guru aku tanya, tiga yang semua kau cipta kau jen ponaso, ponas kau pin dua tinggi kau bilai tak ke? Pin dua tiga ponas tinggi kau bilai tak ke? Status 74 ash orang ni cipta negi kure Nancy. Nancy kau jen, tapi ni kita toy 600. Nancy, aku gin kemasu gitu orang kau bujo, agak gono ni, engkau tu cipta agen masuk, obwa, magemai.

0: in stock che Google. Matian golul mungare ngung onam ge eun agamboni tab avenues agi sirge kote sun stock che makini ge agi lepan kotu ten kotatun igesu kotienge agasartano goyanjine kube tu sex osom pe tu sex tini anan kube tu sex tisaini rute chin gamboni tab aveter ter chine tenin asko gun boroi don bo isirge agona ile yeka sirge in be tu sejuton inyor chinige discount en lepan ngung asina chichang koi muchi birsimet kwa namba
1: HFM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM
3: Tito Agamale Oboa Jito netai nakakonyor chige 160 kurelitia. Oya kararan kai nakanam kya rapini joto litia. Kunga nyun litia. Nguna to kutu ma jita agenge. So jito ta agenge na jenge kuni. Litia ini kaki koji. Kaki koji jito nakakonyor nama nyor bonus. Amu kakonyor ne litia. Amu kakere nyu kamiti keti tap sumu agatom kunam kya ketukul. Agaknya kau jin endat kuno atau 160,000. So, jika najeng nyunggu naku jijatom kau ingin sogo ni sasa nama jaga kau 160,000. Atas sebab yang segamu, mungkin bukak sogo ngerti 160 agaknya kuno atau nak ayam itu, emang macam bukak se. Ame jenggu naiknya nato milih naku jujur tak ingat. Agar lebih cepat neng nyunggu kau je teseta aku teseti ke 1,000. Agaknya pasu nasue. Lagi ni masa resa mungkin esa boleh teke tisha kau ngan agenyur 1,000. Still uko sawa status 74 ash mami jage naga ko ingane ami agere nyu mami status 74 ash number number ngapi number 6 status 74 ash number 6 mami je naga ko ingane iroga seni nyu paise parai ne nene ge status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 ame jawabe to enginguni ame jage agona tieni Gagal lemaya ini, agak sengalat cuma agen semat ke beli ni kelau meni keling gagal aite metu. Maya je ni me, kira saya ni tuluet keling ku naik, olinya olin ku gini, ku tuluet ni kita ni ku mountain gun. Ku ngerti ke agak sih jatuh mager mountain gun, kanya ku cakosan apa cerang kanya mungkin tindai mountain gun aku micerang kani hilsiun. Ku tahu agak sekeling ninglu ku yoga be metin. Kerana nakil lagi ni tuluet ni barang ni mountain gun, kabir ke birat tak ni mi barang kini bayin, kalau lagi terter ni bayin, anggolan gue kicu lagi kiki tuluj, mami, anan gue ni mountain ken, Kilimanjaro, agak no tulun dok cawang ni, lagi ni pinatamun jo apa? Ira status 74 ash, amet itu tunggu ni status 74 ash, kila mutu ingkar doga number 6. Mite pon asingnya jaga, om tukul lagi macam ni kau tengin kuni. Cutu aragara status 74 ash number 6 sama itu guna kita ke?

Aya, aya, tena nata ni babi kaya recepta kalau berurin mungku kau sih barang itu negara sih cingnya apa area ya boleh. Iya ni lagi muzia jadi ni mandas kau bayi bayi kuri bayi agen lagu kejek. Kucing nata ni baca cerset kape sengkinya agak tuul. Nega aku berurin mungku kau tiu kuci. 174 asha sana niyo ameja jutu nambanga api nambatu nguni 174 asha nambatu machabu moja guni achita ake ngenege nagakusuki kwenyurichike 75,000 achita negigure in Nelson nagakunyurichike 75,000 Nelson katongo jutu aga jutu ngu nagutu yake jige iro angu takinye imuji ingia na kinyuru chaguge takinye nguni kutachenge pika nguan Engtake shek lo chakanget kostoinde nu. Ameje yebeta giga sagib kwa kwa uchet. Status 74 ash number 2. Ajenge jijotom konyor kongete gage nam. Jijotom minyoru yongete gage nam te tutte tako inguni. Konungu mbara inda. Chita age na ajenge ko jijo kemi gitiongan. To mite mango tingen soko nyako inguni. Aya. Inyena noto nagerin. Status 74 ash number Nami jina aku ingat. Kata buat iko ras status 74. Kesannya niu, kange dega shengmu tu agaknya ni automatically pig angwan jeta aku tahu mang niu. Cepi kau 75,000. School fees, kaya lepanun school fees sendiri niu. Cepi itu, oh ya kaki miko mio allah kaya ni kau college nat kaya ingat tapi kau Tuesday. Kau kah pay pay itu aku buat aku mie. Lagi negara korang kau yang agam mereka cari dan sabik. Anan kau amne o ingat ni agam kisir kau macam suka nyonya ruan dagen berber na. Suka inu jengke cerai abu ke, ro? Geri lembi teh in cak itu abe kyo, singgalin kono ruan dah itu sege. Si meru ini sarah kuti rusalia, agam aja teh tapi kau bato, ayat itu suka ningu ni status 74 ash, status 74 ash kau sini lapat aku itu duget number 2, ro lapat tu duget number 2. Kamu onalajin aja inge jijatom kono urke kau ingu na, uyan cuman tafuta. Aga jita na tom kote soko nyago inguni yani imi gicho kega sa mto mi kwa kwa ut haya ya tukul lage ni dege shengmu chaka ngit kega duga na chak ya tukul komite in sirutu ka piki ngeringe ningi chaka kwa kwa uba mangoli baka apka teyate muse wa smoki kema ile tuko kale tuko na wewe dani ya show haya kongo imiseng muse wa smoki jita age nyu kongo jita age anu sirute tap jita age nyu jita negure fin sen beten ko limba jep kosa kimi pamo jain kap soi te sosio te ngariet kongo missing jita age ko lami tenda ni pamo ja mai ma gai net ke ma gele ni driver so mata na li ngongu no mai ma wale jo ingo haya kosa ni nyu ago itas kasar tena gele jin ge in ijep cepi itu Roni cita ne baik, mahaga mai wag. Cita ne baik, naga tom kuju tu. Cita ne gikure wini. Yes, wini kau kujur cikai 75,000. So tom abik semua kui jaga 3 people kastane niu. Only 3 people. Roni cito muni status 74 ash number 2. Gorengye. Status 74 ash aku pi kuju tu kau bawa tapi justru mukju kau automatic bonus. Cito kau mami jine kemeta. Ayah mami jin aku jut status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Ay kawe number 3. Number 2. Kawe pik. Give me number 2. Kalau kalau nanti number 3 number 3 kau mina. Ah so light. Status 74 ash number 2 kasih ni. Ha cak tay ni anyway. Oh nana tu nge event next tinggi lagi naga sih amai nai lemi tu kupu cakararan ni. So nge jok kini ragar kat tu mat 3 minutes. 3 minutes nanya tak kimbia kimbia kimbia kimbia status 74 ash number 3 number 3 ni kau kromit ujau kini wa gaya number 3 yo status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 agar lebih kau lagi kau jepun nasi new philip lagi kau jepun nasi 400 anak lagi kau jepun nasi 500 Stephen kau lagi kau jepun yes Stephen ame pata kau kau nyuruh cakap Stephen 75,000 So baru kau letak tu, mabih kata uinya, tu mabih gaya uinya je. Hey, mabih gaya ing 2 minutes kan? Namke apa? Ira, kau tu mici soko ni aku ingkun. Kau ni tak kaya sekali. Kau setain dan nyuwung itu kau lalui mewe. Labatu araga. Status 74 ash number 2. Yeyote mwenye ataingia hapa. Kwa sasa kwa dakika hii. Iko maneno mzuri. Emesikia wewe?
na mbona ipata kuja imi na ngoja wewe abana yuko mtu waka si mwaur status 74 ash number 2 holo mage kasi akachenge pika kisinye akachenge kupata jine tongo nyori yako nguni kibatisa yani kibatisa nenu kwa chena la pesa unapewa pesa kwa lazima status 74 ash number 2 karani chep chumba nyunga kika jibana 1000 kakamu unalejin mwenye anakuja oruni chita nebawahi Dixon nakiko aji 1000 mwenye anakuja oruni Cherubet pwana uyu Cherubet ni mutu waki tambo kwa kata ginambu chisogoni kwa ginenda netaya kapisa kikanyor chikei alen kwa kwa pekinguna aja kikanyor Ijera kau heran so kau ni. Ijera rumah karibu. Kau ikutin 1000. Ina mebut so ibu ayah kau ikutin 75,000. Tuh bapak ayahku. Status 74 ash kesana niu. Jutu orang orang status 74 ash. Status 74 ash number. Ira kesana niu. Number 2. Menyatakan kau saya nak orang macam. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Kamu orang legend. Agak tukul ni jutu kuni. Haya, status 74 ash number 2. Ukichelewa bado watu mbili, sauri yako. Mimi sina maneno, nimemaliza kusema.

Basi kama unalejin asiyekuja ataelekea jiwe. Oronjo bikika kwa oroni Brenda. Brenda kako nyo chike 75,000 nguni kutuma jita kenge inege. Brenda we, chamge Brenda. Unganyo ni Brenda. Amuga ifaulen. Basi ngoro jita ke status 74 ash number 2. Inge nile ngajengi jita ke nge ajenga pike jangke gajin bonus tukul jaga ko ngitungku na. Nende ibuka ko utagi nyongku na sai. Ke jobun ngale ko kararani tu neta ko i nyime kitjonga ingi wendati ko mi kele tukul sa. Sebelum ini engkau sega ino, engkau mau kami asis lagi ni, mungkin lagi apa tuan rasang, anan gua gua bar tuan rong, gua tosis, anggo talking style run, gua terga bisa, Wendy gua yain, magina yang Wendy, anan nyone, status 74 ash, ingin canggah lagi apa bikin muais. Status 74 ash number 2 kan ngeru tu bi tu jita nyu kinakte ke bagi tage status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 mami je na gana status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 good kanyo rujita gen kanyo rujita kita naga nyu rungnyu ko ne gigure yunis ka gigaji yunis nya 75,000. So, kasta nyu, ame jago ni para indang guna, even number one, we number one jitu kulo, we number one, not number one, hey, kah muti number one aku mi number three naga tiada onge ber number three, so light, hey kah kau itu ni tamu, kini kah aku guru cakap besar mangen, kini kah nama number three nato ya mi tu kunci kararan, ya tu kasta nyu ku para ini nato nebas soko ni nato nebas soko huru, kah kau isai tap soko huru guni. Aku ameje icap-cap itu kapesa. Ameje ke tahun ini number one 150,000 star 883 star 12 number one. Pihaknya yang gitu. Ini raga-raga. Kau bawa pihaknya mugi kau jin. Aku agak tu kalau naju tu kau tu ya pun nasi je kau pandat. Iya reyu star 883 star 12 number one. Kijengi kipi-kipi. Ya 150 kilen kipi-kipi ananggilen kipi-kipi. Kipi-kipi. Number 150,000. Kijenge kau unik asalnya, kijenge cipta, nengke niya atau kau kita guna tiket kita kenge, imagine mati minyak atau kau, rice na, iya mutiara sana pita, cipta agen kijenge niu, kau kijenge cipta agen kijenge akpik tu kau caga ingkian, kau pitu cipta atau kau caga tu nengke duga nata kio kin panas, so pitung guna satu, star 883 star 12 fash number one, mami jin aku cipta kau tak kenge, star 883 star 12 fash number one. Ngane atau itu kan nata nak kutu yang pon asyik star 883 star 12. Ira, umeti korok sugo ni nak ke obaiu star 883 star 12 fash number one kasanya new star 883 star 12 fash number one star 883 star 12 fash number one. Mami jin aku juta kota genge star 883 star 12 fash number moja. Mami. Star 883 star 12 fash number 1 mami ji naga ko ingian star 883 star 12 fash number 1 mami ji naga ko jo star 883 star 12 fash number 1 mami ji naga ko ingian mami si jawana mutu hata moja peke yake star 883 star 12 fash number 1 magikasci kosong ini star 883 star 12 fash number 1 cep-cep itu orang ini cita nanti naga aku ingin naga aku jepun nas number 1,000 cita nanti aku re daisy kongkoy missing daisy naga aku yatu aja bendi pun nasasa orang ini cita agen nanti aku re benade ayah pika yang jawab pun nas number 1,000 ada lain kaki aku jepun nas number 1,000 agen nanti aku semua cakap aku nyuci agen 1,000 pun nas aku nama ya dugaan ini aku nanti pun nilu Jutu juta ko star 883 star 12 fash number 1 star 883 star 883 star 12 fash Tominyo imu kakse inyoru star 883 star 12 fash number 1

0: Iya, saya tidak terkagum tidak kosik sama kawan jantung kasih dan saya itu teman kagak enggak. Aku ni terukah tahu amun terukah tanya urusan ni ke ngan si si nanti terus kau mahu jinici ya. Lagi nici nanti ngan cik nyuruh kau lejar manyur gue kumnya enu lemi tenen guni ya. So ini mangku tinjau ruang kumnya bukan cutung kau bertarung masih meto. Iya sejuta nanti nyuruh kau ni kau nama cutung kau bertarung masih meto lagi pinel location oh.
1: Juga itu.
0: Kau ni nanti bertarung masih meto kau nanti bertarung 0114558728. 0114558728. Yes, aku ini bungkus sekarang ini jitang yang kena teriaga much kalau jika mabat coba 45,000. Imagine meeting kita ini cek meeting coba 45,000 kena shillings. Lagi ni kengalali yang kau ni buat. Imagine kau cinta agak kita nak teriaga much kalau jika cinta agak kita nak teriaga much kalau jika yang kau ni buat. Siji what is not happening? Cinta agak kita nak teriaga much. Kau ni kulin sah. Teriaga much kalau jika kita ini coba 45,000 kena shillings. Orang ini cuti tadi so korang tu nih. Ichi lagi tu start 274. Meeting kita ini coba 45,000 kena shillings. Aku mager. Alien 45,000. Imagine you alien 20 shillings, I go 30 shillings. 20 shillings, I go 30 shillings. Mazire 30 shillings fire. So you have to make it to start 274 ash. It will ticket not the meeting number one. Kagizir gele mabati, chiba 45,000 Kenya shillings. Lagini chi alien kosilingata. Imagine Rabini chant your link to got Kochanga Mizen Collins Cook Allen, 26 shillings. Imagine. Can you then go so gagged and not regabis and not the main your Renal Dagabana? A much eager legate you to soak on it on. Ichi leg to start 274 ash, eh? Agita Eel Jigge, Kibatini Chiba 45,000 Kenya shillings. A much little go Collins, eh? Nogalita in the Chimpesa than in at 45,000. Kinny Chimpesa than in at 45,000. Kobagabanga Gelmo, a non dog batini catchigate. So go to need you take to get chill start 274 ash, eh? Chichil star 274 ashe agetia itil ticket number 1 in your chige 45,000 Kenya shillings chialen mabati ya jadun jialen kibati nige meet number 1 magiche ngogot missing tait nige 20 shillings away 30 shillings ime ganshoy lege itil ticket in itar mana chiko ginye agere guri mamiten biget ili ticket ka biza mamiten biget ili ticket so chil star 274 ashe agetil ticket not at meet number 1 ticket ku not at meet number 1 Number one asir gele mabati. Imagine kita gema jebik somogo. Embi kagwa jebik macam kau cinta angin kagwa muncul kau jige. Nada gile kolo. Aku confirm je cikat. So kita gema jebik somogo. Kau chill star 274 ash. Aku tilde gati nado entah je family lo. Ngajijio.
2: Ajawe.
0: Ngajijio.
2: Jangan apa tinggi ni dah mesti buan. Ami dah lepas dah hilang gaji.
0: Kiko some time kau bisa buat. Nyuruh buat ada frequency no.
2: 95.1
0: Demi langat. Kili onji lombo bo meto fire. 102.2 inapiga kelele.
2: Kelele ile kitano.
0: Iji dawe jiji.
2: Nimi
0: jina bo meto ngatu. Vai ngali adi tuturua ya. Nana da
2: tuturua ya kidogo arab
0: langat. Taje femi lo.
2: Ane
0: kena tanah gelap, elok aku yang
2: berang
0: gelap kat bawah tanah. Asal asal ajaib kalian. 102.2.
2: 102.2
0: kalau dan gelap tanah. Kongga missing asal asal ajaib 102.2. No. Alright. Orang
2: nak terbasi
0: met.
2: Kena
0: terbasi
2: 1145728.
0: Tanya family lo. Tanya. Eh. Yang mana? Amin area so.
2: Tapi ya lupa guna kuih.
0: Ii cita we cici.
2: Anu tu berdua tu gua kau nama kalian tulis.
0: Kau nggak mising asal asal cita bono tu pendek tu taji family lo.
3: Eri get farm tu.
0: No cici.
3: Manu jam tu ya.
0: Kau nggak mising manu cita bulan berjam tu ya teri asal taji family lo.
2: Farm tu langat.
0: Eh.
2: Kamu nak fire?
0: Lami kau mnya fire.
2: Negeri leci. Kau yang gelap tu aku tu masalah sabar ego.
0: Lino lambat masalah sabar ego.
2: Ejam
0: naga, nama kita
2: dia
0: tak pelihara. Iji tahu ya, Iji. Namji dia ada sana.
2: Tanya family lo. Iji, nama?
0: Nama ye.
2: Om naya kita siapa tu?
0: Lebay bagi kita siapa tu?
2: Ingin lawan nyorun ya, 104.4.
0: Oh, 104.4. Ano you?
2: Ini omarak buat dulu. Om ni kau mesti negurani iteno.
0: Ah, emi tu lomba iteno.
2: kabisa we vanzo gureno biju kipion e magutero kwandi jamii guronji ni amaji yo
0: kongo misi kabisa bwana uko kale njini we amanu wane batu mateto
2: saa naso kwa moru ni wano toko mwe mbeto mako kale misi
0: ae mako kale mako kale yo
2: ya mungo wapara wanyori ni chanda kaya esku wongo leo wongo keboso
0: so sui sui aje sipa la batungu ni kwa makita sbeto
2: ya mungo kwa leo wongo mwere tisee mbewa niwe
0: nea chibu wao
2: kile beya jioni wapanto
0: hae kibare beya jioni beya jioni ye
2: sema amen
0: amen kabuwa tuwati daga ni kipa kile elja sene pa jenereta che muo beya jioni ye tare jija kabisa bwana jabwa ground ni lamba ilgeo mara kuyato lamba ite no fire taje feme lo taje feme lo
2: pando
0: hey. Chaginye yeso la ndu kugitegena tanike barchi nige kugitegena tanike gerji tana tana aljike ke batine ke mitte ke batine ke mitte neon bwana bi ke batine ke onje babik somoge tege maje big somoge a cha ginye majin mami teji tana ga gatil tige to akigisha ji delege til tige tene ngone akigisha ni on do yo ki mabi ga en watu wa will fire Kidion unasikia namna gani Kidion aliti nambari ni 540 hey kanyoga til agenge kitatu 24 shillings imagine ke batine ke onje ba 45000 inge lega kwale na ta 24 shilling tiyo nguriji taga na tile ticket yanke nyuri chance na une kwanza nita na mami ten bige tu ten bige tile ticket tere ngure meganshe ilege chile star 274 ash akikisha ni ilege chile star 274 ash namgo mnye star 274 ash ichile star 274 ash agi tile ticket nota na mite namba ata Ticket could not limit number one. Imagine Magichi and Ogot missing or Gichi leg to get star 274 Asher. I get till ticket not limit number one. Get your girl. It's star 274 Ash. I get till ticket number one. Ogot Nanga till a ticket. Chamdayat Igeti. Kogechi star 274 Ash. I get till ticket.

kiparaste wangaragini taupa meta apuesili langata ni pako kweta apa chemana tulueta boito ward konoin sub county bomet county kisirtani ndari kita manangwa na raeta tu sub kenyini kikisi jeng kenyita vili buta genge bakol sovala kona makte sub weri tapche kikosirto mabel kauria akesta mabel tupche tap ne kikosirto chep keter ne kikosirto samuel langata bo gogoyote henry sali chirchir richard sofia at lele akam emily kitur maning otiota julia langat kwanda bilari jacqueline milka mutai catherine victor akidion kwanda byugo inebo irene rono patai tenit nebo akidion mutai werita byugo inebo chemngeno werita byugo inebo chepwany marusoi aka paulina marusoi kwabaga chumogo joroni kangmeje gerche serem Tetapi kini bertanya, karena kasih tap semua kita terkait dengan mengarah tap tu sabkanya nengke ICL itu admission. Sautya konorenyi kaya engkasi tap bangun terkait dengan maksud mengarah tap tu sabkanya ni engkau aceman tuluet mutya mesing aku bahamenyi. Kiperaste wakin karaoke ni tak apa meh tapi wesili langat nebako kue tap ceman tuluet boito ward konoin sub county bomet kisirta engter kita menangur raya tap tesap kenyini kikisi jeng kenyi tapi lebuta yang bakal sokala kono mak tesap weri tap ceki kusirta mabel kauria akesta mabel tub je tap negi kusirta cep keter negi kusirta samuel langat gogoyote henry sali chirchir Richard, Sofia, Lele, ak Emily Kitur. Manu ngote atap Juliana Langata. Kwandabi, Henry, kwandabi Hilary, Jacqueline, Milka, Mutai, Catherine, Victor, aka Kidion. Kwandabi yugo inebo Irene Rono. Pataitenit inebo Kidion Mutai. Weri tab yugo inebo Chepkwany Marusoi ak Paulina, ak Pauline Marusoi. Kwa bagach mo chokoroni kagmechager cheserem. Tetapi kini bertanya karena kasih tap semua kita kita temukan cara tap tetap kenyini yang kaya isi lita admission sahutya konorenyi kaya kasih tap bangun tarik kita temuk semua cara wanita kenyini engkau ceman tuluet mutya missing agoba menyini.

0: ơi. We, ini mwecheche. Ini mwecheche kabisa. Kukua mwache chitake tuwele. Kwa noto kitu chitake nge noto nego ribe kabisa. Noto ninyo nere uto nkwal jinge boda en soko. Matite tiltiketo. Matite tiltiketo. Matite tiltiketo. Kai, wewe. Yani mi chitangu ni neba ibe kabisa. Une tot ko tiengo le ora boy boy ne miyo ora yani odo to kaya gira one on le njini smile no bye bye to no ngono le tune 107 ngono le tune 107 ngono mbo 0721 ngo le tune 107 inge ni lengo kago na I guess 0721 ngo le tune 107 marimela la bueno jamei chomune In game both not in the brain is I nag that get not in the bus or some mama. In big changa besa chot and chigo meet and so cool. In big changa besa chot and chigo meet so cool and go till a ticket. In big changa you can use not bonuses. Mr. Edgar. Amacha legend, congratulations, Kabesa. Amuni. Kayalisha vizuri. Aga linjin. Congratulations. Haya. Amachanya. Amachange aigo wuni. Asige chute tetutiet. Miten si moishe ganjo tinye indire utan. Mudogo mudogo. Che miten number 7. Kagisirinege le phone. Matit ticket korok, ebit korok. Ndi mongwe number 7, 6 boda ku miten number 7 nega kisirigele phone. Amachanyi ebit indi. Ebit indi kabisa very keenly. Skiza hapa kwanza. Yutani, mwaka boda nye wakumachichita genge. Ogire yutani ole mite kumye kabisa. Elibu ushek sosomjo, simu it, nebo 30,000. Maeli bushek sasamcho ninye. Aya. Insu kuyoni tonanyi. Kimoche pig 5. Kimoche ayin pig 5. Choto chol jinge si moishig. Mamine raisi ayin go uno anta na muni. Kimoche biki yetesu unotin. Pig muto. Chol jinge si moishig. Abele bu sasam. Insu kumuru wengi mbo uni. Sai. Amache gichogichil star. 274 hash. Agi we replyin og 7. Agi replyin og 7. Itil jige ticket. Pichongi mitin in soko nigoba boda uge mache boda ma. Lagini mokotur kwalisa chitagenge nya mungo gima chitagenge. No, le Edgar. Aya. Ile uge mache big mood. Nyona nyiru. Choguna nyiru ta. Choguni bag number 7 soko. Agi til ticket. Kimachini on ton big 5. Meeting bonuses. Meeting in nego banganat kebebera aton kabisa. Then it's Janet. Netago iti niroko Janet. Atilibu ticket again gagi goi 48 shillings. Sasa hii. In big mood. Ngenyuru chito neta. Nebo yeng nebo somong nebo angwa nago ino ton nebo mood. Ilengo me meeting in gwenu no anton. Ogu yongari til ticket. In bichi yonga agosip kwa itso kwa ago til ticket. Yonga itil ticket. Kumatiga nyilele oga nyoko tako tilagi neage. Mena is time not to nigiku unu ticket. Tuskeri itil ticket faster. Inge namune sita stai nyoru chekikuren bonuses. Ko indi tisa stai nyoru chekikuren bonuses. Kutisa stai nesoko kutiogokse. Agi tisa stai nyoru nenjota chita stai itile ticket. So, nonga itu soko imakinige. Imakini ge in agere chitane lejon webs taganye in aganye fees kotikanye fees kanye lebo fees kwa kagitu yonito nitakuwa ni sawa itil ticket. Lakini nguni kwa gile number 7 uli aya nini Jennifer katile ticket pucha genge kwa 47 shillings nene ninoto nekugure in Peter atile ticket agenge kiko 570 nene ninoto nekugure Robinson kwa se kunoto neboeng kwa kiko 622 nene ni Abednego kwa kiko 258 kwa atile ticket agenge nene ninoto nekugure in Viola kwa se ku nebosomoga kwa kiko 847 nene ninoto nekugure in Charles kogigochi 400 bonus. Janet kigochi 47. Alafu noto ni nikikurien Zedi kigochi silingishek 200. Kukaitu kitio soko, kukait pui soko. Till ticket niba 24 bob. Ako nyori bonus ini noto. Mwanyi. In big 5 chota chikiti nyamuna machake chute tutiete nila uton. In big 5 chota njiki machi ini noto. Kei till ticket kei chutu soko ni aya ogire baka nekikure Benedicto nengo kiko Benedict kwa ise kitio soko kwa se kunde paso mboka uganyo 540 ana kwa se kunde boeng 47 shillings nekikure Dominique kwa uganyo 950 kwa tile ticket noto ni pangwan noto ni nekikure Prisca. Priska kwa isi ku noto nebo mutu nguni kwa kikochi bonus nebo 1000 oksilingishek mutu. Nekikure Terer kwa kikochi 48 shillings kwa isi kuwagene. Nekikure Chibu wagen. Atari ya nyinone kabisa. Oonga tuwa mgotele ticket aga tukul enge mba unu barahaini. Yani embe tuli barahaini tukuli Chibu wagen na onga tuwa mgotele ticket aga tukul. Atil ticket neta agosek nebo en kikochi bonus nebo 831. Nekikure ngebilangat. Atil ticket again kikikoi 44 shillings. Yani ingebe berta nonto nbosi mwishake. Ogire gana mkutok. Yani kukito unen bonus eso. Ini atari. Ini mwecheche. Chilji ito gitio star 274 hash. Agitil ticket number. Agitil ticket number 7. Yani ogo something not an interesting kabisa. Ingen ticket number 7. Agere, imagine ticket number 7. Karibu ticket isha kumi baka jiba 20 bobo. 20 bob. Siju 22, 23. Uwinyo uru chita kabesa ngune. Ne mami teni nso kone. Ogo negi mache big 5. Ogo mami nego wage nyuru wage tukul. Ogo to mitil ticket teito mjini chita. Agere Wesley. Agi goi bonus 41. In Aaron. Oye, kiro. Tiljita ticket ngunyo. Tiljita ticket. Onge na mune sele til ticket. Tiljita ticket. Kwa ako chom ngalega la karo nini ontoni. Kwa ako toike. Bonus. Chechang. Aaron. Kuko kikochi 1,650. Negure chiru yot. Kuko kikochi bonus neba 230. Aya. Negure Vivian. Kuko kikochi 1,165. Noten nekikuren Fancy kuko kikochi 1,059 shillings. Noten nekikuren Lilian kuko kikochi 643. Noten nekikuren Ruben kuko kikochi 1,740. Kai! Star 274 hash. Achaginye. Namu unanjita aga tukul matigo sana nyonton. Ogun nekimache big 5. Kimache big mood. Lakini yola antukuli titilita jitake tukuli kutile ticket. Nama isike chute tutiete nini nrautan. Na ile Raini koi in Tuesday akoko wakewege ntetu tukio kutugul. Choton chibo ne ateboni. Ako kama kawaida Tuesday kwa tamko meseta bo isheke nrautan. Ako kitinye Raini bo isheke tu wamerudi kwa mpigo tena zaidi. Kungu kwa wagi wangu World Cup. Kukon kwa kwa World Cup kwa kita star kwa kita tukio kyo tanjipo kawaida. So, bitu nato nipara ya nikitio. Miti something buwana na in nwa mache sike ushi ngong tukul. Age tebe nga kabisa emborriye tap kwa lenjin. Mabik tukul ine. Ako maborriye tukul. Lakini miti nbigi nguni moja moja o. Chiko kwa buwako tebe tage noto. Nisuko mwawana kichek po ishe kwa mwagule tepto ano ngalechu. Yani laini kukamache siya tepe na kabisa alenji piki. Kia unye kuki, kia ukuki inoome kwa hiku wa baden. Kiko ngetene ukuki inoome kwa hiku wa baden. Inge logo tu muzazi no tone kwa hako yeto. Ana chi tono tone nega hako, chi no tone hako yo site nburiye tap kwa lenjin. Kuki hiko ngetene ukuko komiten big chika hako na mko filen kwa uon in. Kwa uon kago hiku mwaziki yeto. Amune saa ya nani itolda aga buwana le kwa nga kitu gile wanga kachop tono nga lechu nye bichu. Kwa buru tono bichu. For real. Kwa lina ne chito noto nega kwa ye chito noto nega kwa yo siti ya nane chito noto nene ubo mwore ba tia meno lon. Oksigi kwa racho tache kwa kwa ye gitu. Niko bi kyo tache magata nyasi kwa bit kerib kwa mnye. Keri kiko mnye. Kiko chi kampani ye ni onuton kebo nga ji 1, 2, 3. Wakai vizuri. Lakini ingena nyatebe noto nga kwa itaayi en biga lagi en borie tap kwa lenji ni. Paka hacha njugita migo seno agi kwa sonu eno lino. Olimboka mama olino kipore siju kalian. Siju kalian achon, kalian achon. Anako chukipo piga lakia anako miten olipo town. Marat komiten pig tukul town. Lakini yomichine kako yo siti kaskila. Amache kimut kwa resa. Ako chito nato labda negi ti town, kila mtu wako town. Sasa, inburi nato nabako wale njiko po meeting, kwa kile meeting na tebe nato niko wako itai by the way, in some of the people. Nima wangena nyole lito ano, suko mwawecha kichek po isheka muna wangena le meeting la inda kichek. In, ribet nato nabako chito nato nika wako ete. Ako kia uwa tebe nato ninye niko wa mwono linjin kako ita tebe ete. Nekako na mjita okpiga lage ni kufili ni kuhuon kako ikmosiketo. Kutko ita next day na nagetu urtur chingeo. Ako kimiten, ako mwawego la labda kumwawego le. Kimite chito labda nagi responsible kwa naiko le. Labda muzazi ni kako yete. Koka magati ni kurib chi anum. Because is anayinyoro sasartaga ni uongi turtur chingeo. Uwangi tur chinge biga la gebara oh siju katalionen. Hasa mimi niko hapa najiuliza neo teboni muni nyesko tuka muzazi abara ku responsibility ne bachita age tukulinyi anai ga saka kola age ongwa nye go buru ne go imbato e wele ongwa nye go buru ne go imbato e te kamagat kole. Sasa kuko mite na otepe agana kwa le. Ne otepe wane kikwa iten big. Aparisi muzazi kuma kuko jukumus nebo chita aga tukulo. Within the families. Amoni saa ya na hii wogo tu ya nubwa na hika seki paro. Kamigo uni mama nono. Sijuka tep tono kwa tep kule kwa tep kule. Kiliani nipo yondo no kwa tep kule. Mwagrib kwa tep kule. Akuri pare itis piki yota chika miyota kuko piki. Inyuru wat piki kwa miten kwa mnye piki kwa responsible piki. Che miten kwa mnye kwa riki wa kisasa unashanga. Inge tuwa nyitepe kwa ilin kuni. Nipo amore ni, ni mzazi ni, ni batiemi ni. Kukwa teptono nye. Yani kinyuko yuko unye siku toro kwa file njitake kwa lewe ni kama ni mzigo. In ogu chito kap ogu in buruji yetu nata nende pako walenjin anagimi ya lagi yigi sipto kimi lagi mua gele magat labda kote kuriba negile anago kote bunen yegile omachisike mua tukul sababu aifraishi ogo atoaje straight away nangi choka mwango liota gengo le en soko murwa pig mu choko chenge en soko agere toko bende big akbo nasas kora wakuangitio. Mami aga tuku loko tagenge nota nga wage lenji congratulations. Mami ten ago tagenge nota nga ago kwaljige si meti ni miti ni onoton. Ago miten si moishek mutu. Ngo ebiti na chita aga tukul. Mami ten ago tagenge nota nga wakuwak si moita aga tukul. Mami ten ago tagenge nga wakuwal si moita aga tukul. Lagini chill star 274# agitil ticket number 7. Ni makinige simoit. Iyal jige simoit en soko. *274#. Big chukchogere ko bonuses. I know na say lesa gene bonus. Yani. Na na mwa le momiten chita age tukul no tenego gelenji congratulations. In pig 5 chigimache. Alenda gigoshe chukitinye tamana ngumuten dero ten gogo ne bichota mut. So mego san til ticket *274#. Na tawune na Isaya. Boyota amyote no libaita. Karibu Isaya. Gepche tukul gazarta. En araka.
1: Gongoi missing ara bori.
0: Karibu. Yes.
1: Kebo ne tetutiet nebo komonutiet kabisa nego agas kugoi kirset neo West Arab Corridor ako ibe nafas nekiten kabisa muno ngeno ole kakochera kurungiet ab Kalenjin kukon akichek maoni nenywan akobo sigindet nekakitorchigee West Arab Corridor.
0: Yes.
1: Sigindet kabisa nibwa sigindet ine nekonu ngulek sigindet nekiberurech West Arab Corridor kobo kokwet ab Sirinia nekikingoniton sigindet nekisichech akobo nanjinotech West Arab Corridor
0: koria
1: kemout neunoni olikinye West Arab Corridor kokimokomiten in kimokomii kerichek.
0: Yes.
1: Kokoria kosopsopote chito ketik elekomosiek akokokochi lakwet West Arab Corridor.
0: Yes.
1: Akobo nanji kora lakwanato kora kongeten kokanam lakwet in sukul Nazaret asikonyokwo primary konyokwo secondary konyokwo university kokosichan chito kasit West Arab Corridor. Kotasai murino en taa olin en mbele olin kotasai ine en konyi nemenye nebo koita ana kokorik chebo kukit nekowuo West akany kongalala chepyosenyin akongwala ngelie sikobit kekere kityo boyot ikere boyot kityo nekikonokyen ngorchet wei West Arab Corridor. Nengorikee boyot ngorikee chepyoset en seretosiek chetindo West Arab Corridor ako biik chekisomesan ko ofisaek cheechen. West Arab.
0: Yes.
1: Kekone tetutiet nekorom kabisa nomoche acher bororiet ab Kalenjin olenji bo kwongut ngulek chekonu sigindet. Ikere ngalechu bo sigindet ko tuguk chebo komonut amun tatun koite kasarwek alak en biik chemaimuch koityi korip sigikwak ko tatun koite kasarwek alak chetun kimutote kanisosiek kityo akebore ngwany kiame ine ngonyokeba kaniset inino ngonyokeba ngo kiimebu pastaek ako mi ngalek let. West Arab Corridor.
0: Yes.
1: Ingen bibi manna bichuto sungukonote kubendote kanisosiek kusungukonote kubare kesoywech. Ni utilabulet nenyolu kokowek chitugul ak koker kole kiune ribet nekibo sigikyok kiune ribet nekikorib sigikyok akot bomorisiekyok
0: sikokonech
1: ngulek amun bo komonut ngulechu Arab Corridor nanamwoun raini akot yon ibure Arab Corridor en Nairobi nono ko ndekose sigindengung kele komet ngoek komotiyoku kityo rabisiek ibore nyokonyoise rabisiek inyoise man akobo lakini moche sigindet kekeru West Arab Corridor.
0: Yes. Ani, Isaiah.
1: Yes.
0: En biik ngunon anan inyoru sine kakimwa kele saai inyoru biik le une mi biik cheite kole labda responsibility labda nebo chi anum ko labda koribi ana amun anan ikas ngalek alak en ireuton ikas kobore chito age tugul wani ine kami ko imba toet kami ko imba nekile miten nekikiasainen that responsibility en family en setup nebo boriet ab Kalenjin
1: aji jija West Arab Corridor si logok koribe siribe logok tugul ko lazima korib sigiki.
0: Yes.
1: Mami lakwe nekikiasainen ngele ngab katowet inoni anan ngele ngokataita anan ngele yongo kele muche korib inege sigik aji jamauno Isibi bororietab kolenjin ngulego westerab kurga ugere lapetab konda lakwet niko kusigong sigindenyin.
0: Yes.
1: Kiesio ingoliot nemoe pi kolene kolenjin sigindenyin le ngwago ino le uongo migo in kotor kekas kele matot kwam kii ote ngot kotot kumenyo konywan kumatot kwam kii kora. Amu ngitor jinga kebare le kakibare eche kakomis ngoi kakibare eche kukumuti ngoi ete ngoi kakibare eche kukumuti ngoi ino haa kumata kimuti mwatebe taburuli ye tabole njina lecho wesa kakuru.
0: Yes.
1: Ama chotu apwajiti yono kongi nole kako chera kwa isi kwa kibiyoso kwa ngerane kimuwe
0: kabisa
1: tetu tetembe kita brain ala inu wesa kongoi misingi
0: kongoi
1: tetu kione kone kongoi.
0: Asante sana. Kwa ngoi mising, monitor, Joyce, enje vunya.
2: Mungara, kuru kia mwone wara.
0: Acha mege.
2: Kwa ngoi, siga tuwana saya. Kwa ya te tutet, ayoke kuru te tutet, na wataro ya kuru kule. Oye, mwa ima jata kuta amduga, kule mete tamen meje tine, kwa amuni. Kwa hili wina kwa wafiji, anafiji, wina kwa wafiji, akia mwara kuru, kwa mwa kwa kichiku. Kama rupa le musafe chu ko ki usi se boyo ko mengeji au mi gere la to tuyo pade pade se bichu o ge lu ma ma so mari che yo ne no pa pa ko che ma na hito yo ra vi no te ngo no ko ko ne kwanda ta ka ne kwanda ko ri ka sa to to le ni se rete ya na ga urta ngore ko ko ra e na ile se ka yo mi sta ko po mo se ko ber uret kabeza nama berule spike je kwana ngo mun kata si ke je dio so ko ke je ngana tana ko ndo ke di tu ko butu in kabeza ko le jure ri ni ba ri ni ni o tai je ri yo jure ko ko ti ke ti ni ko tachi e ni ngo butu ngi ve ri kabeza a ba sa sa ko ko si ti ko si ke ta ko sa sa ni ri ka ko le la ko ni ko ro ti ki e ti ni ko ti ga ko yo ndan ai su ka sa sa ro ma ma lai ba ke tingari sa bo yo ta ko pa ke a ke tai bo yo ka sa ah ka ma go ni o ko le na mu amu na mu ne ta ko ko gi ke ma ke le ma gi ba ro sta lo mo ko mo na le ga gi i ko na ba nyo ki ba na sta na ba ta i lo na nyu na bo ti ni wa no bo ko amu ko gi se ba ga ne ko gi ri si gi o ti to nyu ru ku ri ba ti em ga pre sa ni ri ti amu ya go si ko ya na go ni go nyong ko amu re ko ga i to go nyu ne na ju tu ni ko na go ko le buna che ga ni go ne mata to ti muta che ga mata no wa ga a gi bura ni to go ko ko i sai ko i go le na ne ko ma ti em ga a ne go ko si go ga mo to ne ga no ba ga ki o si ba mu ki ri si gi ki ta ti vai so wa to mata wa no bo
0: na
2: ma ta ma o ge ri si gi cho a ko ri cho bo ga mu ko nai to gone kini de sigi ko nya na ga ne ko giri de sigi ri sigi ka me nyu ka tsa ta ti ni nyu ni giri ke ba ba e mu lingi o bu kiri mama ko ko bo e de sige mu ki la ma mu te ni ti ji bla ko bo e de sige ma a ti go mo ni de ke ba ti a mu a un ka me nyu no ni na mu a u ki wa ka me nyu a pa ne le te oi ako na manya ni mega ma si nyu ko ki ngi mu to na go le ha ma ya ku ri nyu ti che me ni ri ti ko le ni ne pa we ri nyu yo na ta sene nai ti bara ha ba mu ri mo to mo ko le su ko to mu ni ko i ti che mi mu ni nyu ko mu ti ta na u ri se ni ga ma ti nyu ni ge ko no ase ga ta ra ga ni ko tu cha pa ba nyu na ni pa ga ro tu no we ga yo su ko ba ba na nyu ta ni ko gi yo me chi ni ge ko ba ga ni ba ko i ki yo me chi ni ko ta ti nyu che to bo ji ni ama cha ma le te bi o so tong ge ngo no ji do ko cha ga cha ko cham si gi ko cham ba mo ri se ko cham ba te mi se a si ge nyu ru so bi ne ga ra ke ma ni ne ga ma ni in do ge ra ka ne chi ton ne mo cha me si gi nya na ni ge ge ve mo e we ke ba we ri ke li o ji ki ge chi ga la gi mo ti nyu ya ra ko ma ni ra ko o ri si gi de te o ri si gi de ne gi te la ko ji ga na ba tu chu ne ara ko ru sto ta ri ma ga pe sa o ge ri si gi ge
0: Kongoi kabisa, asante sana. Jacob, enu limbo ndalat, ziko bito go charabit kipkelion, ogi meto go noin, ogi in Joyce Camp Cherine.
3: Kongoi, missing web sarapuris.
0: Yes, karibu.
3: Niko kasarta. Nekararan kabisa. Kakiwe kerani ya mu. Chiago bet ketisiet ngulinyo. Amaja wala kasok senguno. Chamo agat pororgie. Senji na nyono le chamke bichok. Na ko boishot chok barato ngulim pandalat. Okewe kenguno kongkoi kwebsa. Akujer kipchorane kele. Nge saune tetutjet. Netopo ripset ab sikindet. Kok kwangwang kase kemi tukulas komye.
0: Yes.
3: Wapsa maja mangalek ke uju. Jita aga tukul. Ugi gisik kubun kapchi. Mami jine giraro kubun barak. Ko inge sikin. Ugi gisikin sikindu munga. Nang gisikin sikibu. Ungalyan batay. Kumaja ipu atile. Kiapun wano. Aku nebo isi ni macam, mesin, bawa kau ini tu segi, tinjau kau berdua tinggi segi ku, kita negara mau jiri segi ku, segi jatuh ku, kau mau juga neten oleh kau tayu keti aku kita negara ramai kau tu seke, semitai, ini tenggara segi itu munga tebe negara ram, kau ke mau jiri, nebo Semoga sahun segini dengan inyuru sabi nebawoi anak nebawoi cang berani aktif je lagi muzik erip segi engkau kau metau erip kuat nanang kau kamet asal kau metau je TV asal erip para lagu segi kau metau berani juga dari segi kuat. Lakwa ta ka tokol nokou gi tunni ko go yini e ko ribe ji ki ngi masin a go ribe ga o murin ni ki go ngetin goli o nyol go ribe ji ki kwak ma melen mi ji ngi nda no ki gei e lo ga ni go ribe ji ga go mi ti ji ra ga ni se en ta tu chen ko go ge go ra wepsa ko tu tu chit no go go go nda wer na te ti jo Igeri jito kami kasih, amaripsi segindeh ni. Igeri aku nda mami kasih, itu ni baru indah iripsi gindehmu. Kini mungkin di cok, ya mahai muzi iripsi gindehmu. Jamko muzi kota pan segindeh kap tuwet, ya nejita ne tuwet tengah. Lagi ni eng iripsi kuri belaku tol. Gue iripsi gindehmu. Inye, iipci sukaro, iipci barangeti, iipci ne, tukto amegei. Kumuisho, kumenyuru kabelure. Muisho, ki muji, jaga sekali mbigo, ye bagi rotu kukalak semua ki muji genai. Kumana jikongo kisto, namai muji ripsikinde mu. Amma mbigo abelure, tuwebsa, nge ngobi loko kiko isi. Igeri loko katar jewan, amu metinye kabelure tangkikinde mu. Alagi, boleh pun segi pas transfer, jepun tu jogi kau jin jahil buaya. Pokoknya jeng jeng mau kisto. Nampak boleh pun segi ni jepun tu jogi kau jin kargali. Pokoknya jeng jeng mau kisto. Amma mi kau beri urat, amu majuku jepun tu jauh tu, ikan jepu gaya situ, ego ni.
0: Yes.
3: Alagi, kami yang segi ni tamu mesti sebetali. Ala kora ko mol jingi ala boti nyagari ame mu jowa mu tesi ginde ni ame jowa mu wok petu tabrani ale ingori ki to gol ginde ni si nyuru ba beru ret awo tumu ke jang ba wori bu bi gi websa awo tumu ki ko giro rane ma wori bu bi gi kwa.
0: Yes, ai kwege mangi ngit ko network ana ne. Lakini natoka Jacob Endo Limbandalat. Arabe Etienne Kipkelion, karibu.
4: Asante okay. Sana Arab Kuris.
0: Yes. Arab Kuris. Chamge missing.
4: Ongwe kasi sana nagate mpore mye na nagate sike kako ngalal kondo. Na nagate chako vino na mungo kweke nyamagitu ekine.
0: Yes.
4: Arab Kuris. Imunu kote tuteta jimna nage buenga zartana kwa nyawale. Amun tamu ngalor lekat tay kole bo kamanutiet kerib sigik. Ko en imanarab koris ko nyolu noton kibwati atkai tugul ak kinet bikyok kelenji sigindet ko kit netai kibwat kerib. Amun arab koris angot komi ole kimuche kecheng'en berurto ko sigindet. Amache abwatyi bikyok raini arab koris alenji mara ko ibinwek chekakowalak amun ibeker biik en kasari che mara komache komengech kole kokere sigindet kokakoosit makomuche amuri konam komu en arab koris akoistoenge mamache atekustoen sigindetnyi.
0: Yes.
4: Amache amwachi ak alenji bichoton any chechuton chumengechu yesio sigik mamache murindo. Yon kaitai sigindet komekomuche kwendot amakomuche kouungee ako kakomurit sigindet amache amwachi bikyok alenji sait noton any nekanam kokon berurto amache irikyi sigindonon ak irib ak iyochi kit nemokyinge aketugul amun atkinye kingotomo kosichin asikesichin ko kiriki sigindet kingokim ko kiyoun boisiet aketugul akinye kichenin amitwogik ak olokseu akoribin akot kora en tugun chekimuche kora kong'em sobet cheu mionwek ak tugun che hatari alak tugul ko kikongee sigindoni kotelel akobo inye asikobit isop. Arap Koris.
0: Yes.
4: Mokyingee sigichok chuosen ripset nebo barak amun momi zawadi ake nekimuche kikoi sigindoni arap Koris en kamutana nekikomut kebwa ngweny tugul akoribech zawadi neoo ko kerib ak kikoi tuguk chemokyingee ak kemut kerichek olon komokyingee bortonyin kerichek konoton elebunu anan mulangoitab berurto koamoche aimisan kabisa en lang'atuni kapchi aketugul mising ko korik chomengech chon kanam komeng'is en korik ingen ile lagochu arap korikchu meng'isyote en taonisiek yeyote boisionik tililen komanye kokonye korikchi sigindet nekomurit en ireu ako momoche ngonyo akot konyinet ak murindo ngoroik chemuren kokose tamokile sigindenywan amoche anyolenji bichoton asioit yon omi ko sigindoni ongerib sigindoni ak ongeburtoen sigikyok amun icheket chekimutwak kobwan akoribok inibwat arap koris en families alak komuche lagok kabisa kotubtechi batai sigik bokong'et biik chebokechun arap koris konyokorib sigindetab biik chemi chesoptos ako chetinye boisionik chetinye karisiek kunon kakemwa arap koris lakini kakobwa biik chemokurengee kii chekoe kokonjen bichoton arap koris amun kangonyokorib koberurto nekotebe lagochu anan bichu bo kaa kokakoib bichoton ibe amun koyochin nemie ako koenyinee kora bichu osen.
0: Yes.
4: So amoche amwachi bikyok alenji bo komonut kerib sigik ako ngetoret kaa kora akot inee en bichombo kechun kora ongerib keker kora en kokwotinwekyok keker biik cheosen ongetoret kerib tugul amun kimokyinigee berurto so arap koris motilu kii kole chito awendi kanisa ako ngobore keker kanisa nebo kaa ko kwanya onginamen kaa kanisa keyochingee nemie ak kerib sigikyok asingebendi kanisa anyun kochuni kaa ngoberuret ine kobun Mungu amun kasib kokonech ng'ulek sigichu.
0: Yes.
4: Arap Koris kele kepchei kasarta
0: asante sana kongoi mising arabet en olimbo kipkeliononiton. Thank you so much Joyce en olimbo kap Cherire.
5: Chamge
0: akitecheke simeng'ung makinyorun komie namjini yon ita sautit aisikekasin komie. Kongoi kabisa. Joyce ngap cheri da asante sana. Kogimiten soko kidogo kimetengo no indege tegenga. Kogimiten soko kogimiten bikyota chiga nyokwal jige tuku ketete renyoten agere in kogenyor tukul 5 by the way. Minege gure Natasha, miten atene nege gure Judy, miten gure atene nege gure neten Alfred neba somogi neba angwan go Dixon ag noten neba muta ako noten nege gure John. Aya, soko kitu kimbe itinote libarai ni omache kegere number 2. Mi iten bikia kako mwai mwai kabisa number 2 ni kama mwago le fees. Yoto korage mwache biki somo gany. Kepepe itinote ni kagisirige le fees en soko ke mwache biki somo gany. So til chito ticket inote ni unge 10 star 274 hash nguni yo. chechakten chito akitil tiketo. Amache kito kichil star, chil kito star 274 hash, star 274 hash agitil tiket kero. Ingen tiket netilo, amache kito kitil tiket namba I, itile kito tiket noten namba 2. Kimache kito pikso mogo enyo anton, mabike chang, pikso mogo, only 3 people. Just 3 people, by the way. So you want to talk much big some gitio. So ngot ko nyi na tane ne miten yon tan tafadhali. Itil jige tikiti it not an miten yon tan gagisirge. O ingele gagisirge le ne yon tan. Very nice, very simple. Kagisir kele fees. Ogo yon tan ngot nyi 75,000 Kenya shillings. Tinye 75,000 Kenya shillings. So baishi nji tagasari na fasi niton ingetse takte tutiet pole pole imagen shwa ilegea ljige tukucho niton miten en soko en star 274 hash ako gararan kabisa yonge ljige amunin yon niton ki ngololen fee noten nebo pesa choton je chan kabisa pesa choton je ite 75,000 iyo siwa kubatisha ole noten kuma negibotisha ni noten til ticket awagere ole nguni getse takte tutiet kiti omo wagere bike tile ticket nguni yesi kichita I til ticket nego sani til ticket chill star 274 hasho ngele kwa miti ngora bigala kiwa tomo kwa chutu soko kwa tomo kwa lishembe tunato ni baraini aya inge mami chitake tukule mwagere chie ngewe beritena oniten okune kimache bik somog til jita ticket noten ngunge tarakaraka yen star 274 hash agere kitiok masi ana ak joana ak bornes agasan agrispa kimochi big somo gena ten jetil de tiket chotan chill star 274 hasha agoina fast kimeta ino limbago no en chamge kimeta sugarobi in
5: paragogo
0: yes
5: where's that yabuna sa
0: achamge kabisa kimeta
5: kane gidro bigo njeska chiru ba ngal jangwa ma anatum gamsa ba kiti nana na go bulta na gini
0: ego amwa challenge ko certain si benyi ngomnye mwan macho ko imesi mait
5: uwa maga jirwo mine to ni biga tiru ni ka ti ka ti ra ji to yi to ni malu mi
0: ni wanda tu ti ta garibu
5: gange ti jwe sta gage ni to na ga turu ji ni bago len ji ni de bago ji ni ten ago ta ni bago bago ago len jo
0: yes
5: ji gwe sta garo ko ko mana mu ni o ni ten guribi ingin aku gitu tetapi kok cie utinya juga cie barera ini juga orang yang besar aku kuris tapi ini rulu aku kai kago sama sanin kita tunggu utinya orang kita jongki mana tuh main kuri beri nice beri ne cie ni ya cie kebaik tu lu amu bumi juga aku mesti kita kerja juga aku ni aku mama cie boleh Rezi ribinnya, ini sih cukup, ini sih cukup. Aduh, ni baru kerja. Tapi, anda kerja dulu tapi cukup untuk ramai, kini cukup berengan, anak cari ini. Kini kami sih cukup. Kami sih cukup ramai. Tapi, kami semua nak cara ke magali. Kita mesti kerja kerja. Tapi, sih ini tu pun jauh tu. Anak agak tu, kita bunuh tu, mereka itu. Kini tu agak tak oksigen enggak, jadi ini boleh. Ini baru, kalau begini ini. Ku aja buat ni gitu, buat yang kayon. Kata buat ni gitu, ku alami juga buat gay.
0: Yes.
5: Tukar gitu neng. Kau buat alami kau ingkai. Kau ni buat tu dia tak? Nengke itu sista. Kau ni kerja kerja wira aku atau ni cium ke sini cium ini muka kagai tu. Anak aku ni nampak jinon. Kebalak tahu, kebalak orang ni nampak kulle. Aku tak jinik je tu sista. Tunggu saya berasa kira ni meeting. Alah berasa kita je meeting ni berasa kita itu kotor lagi ni jumpa ni macam tu.
0: Yes.
5: Jadi berasa alah ni berasa komen berasa alah ni main ni meeting ni berasa kau pun lagi ni hati ni berasa. Aduh, ni cara matu beri bos tinggi tu. Kau pun dia orang malu bi jauh tinggi meeting. Oh, beri tinggi tu. Aduh, ni berasa kau beri cara wisata. Mu tinggi tak punya wisata. Mu tinggi juga ni kita berasa tinggi tu. Kau mohon berlanjut. Kau kalian ni. Aku kira soalnya kamu itu hidup.
0: Yes.
5: Kau benar, aku mikir nak ni. Kira kira kau ini gitu. amache asoman alani kyan kobwan en kichungu nito kobwan kaiton orip zige chuton chu mami zige alak cheyoche mirip chemochu nyala wala chikoke nuwe vta cheibu kouroishe kouroishe chubane kouroishe chu
0: pande kouro
5: kabaro na banane kouroishe kogu mnadie chu Nego jebe sai ne koron we sta ko gere got isin ko aku tobinu eh aku bare mami tengin ko gicap ko ko de mage tungui ko gorge iga de luo ko cap kin
0: eh
5: ko cap ta mira sir ta ko te mira na ko diten riga ko kore ke tungui ndu ai te gire mami
0: eh
5: aku ka gara boji ko gara mati de gara ko lekin sigi chui am kam ne sigi chura anago ala tiku ko sta kunyo gara ko nam ta ke ni ko gichu gara ko le eh Ane ne ke mugocha o jitu ke bimani tu wala ko bimani o bimani ne o giri ba sindan
0: yes
5: macha wale ne wo wevsta
0: o mi gele mi ne bimani tu ku genyu
5: e je bimani mama je westi ko do inyu ne ne ko ko e e bimani ka pesa
0: o e
5: tu ka so wevsta ane chipsi ko bimani Kebaga sihir tak biok, cipta sihir tak elsi jitu kujang kara. Panam tak kara ini mai kayu na. Orang kau nanti weh, tadi tu koga utun kau bayar mai. Kena jem mai. Kita na, egi nogi kita ni, koga macam ni na. Kau tahu ni weh, tadi kita ni, nala ni kita bagai. Oh, cipta sihir juga, bangkai, ugi suge. Alam ni cegi bagai.
0: Yes.
5: Kita cuma dah bagi cunu di sini, cuma di cunu. Amu sini kau kau tanjut di sini.
0: Yes.
5: Aduh, ini tan. Ibarat ini orang ini ibin kau anjur tan. Ibin tan ni. Ibarat cepat, cepat ini.
0: Hmm.
5: Kita cuma buka asyik ini tan. Nampak ini ini. Muka sekarang tiga orang ini. Nampak sini cuci tan. Tiga orang ngan tuan. Amu ni ini tan.
0: Yes.
5: Jadi mana kan korang ni cik ini, gua boleh jangan puan ini, jadi tiada jadi dia juga korang, gua pun ngalle.
0: Jangan
5: tu korang ni, ngalle kibar itu mati. Gua jadi ngalle, amuk apa pun gua kulit gua kaya gak.
0: Yes.
5: Jadi korang ni aktor korang amet tu mungkin sih gua betul, ni aktor amet mami kini kan, mama ngalle apa pun dengan, amura pun dengan, muka bini mahu dengan bini kumye gigi tu. Kau niak dia boleh jauh, an segi dan dekau gue boleh jauh ni juga lupa lah. Kau ni ngan dekau gue ni cepat kau tiga ni tu.
0: Segi
5: dia tu itu, anggap di sini segi dia tu itu. Kau ni gigi buruk, pang taman mami kini kan ini cara aku ramu. Coba mana dia kata segi tu semua orang ngan dek. Okay segi, itu segi bawa dia ke dia dia kebaik arah, orang kebaik arah tu cara aku.
0: Yes.
5: Kalau ngati, ijo cuma dengan ibu. Aku abe lah. Kau kau nuai ngale. Ijo lah jitan nengom, neutak, nenggegur. Kau kuat jadi tu ngali. Nenggegur kuat tujuan nama kau. Kuter gimana? Kamu tu tak ngale cie cie. Kira tu macam kita tu ngale. Jadi kita kita bumi ni. Kalau tu ngale cie cie, namu kita tak sih kita tu ni nak.
0: Yes.
5: Kuar gate. Kuar gate kau beri nama. Tukar amun kau ini kau cie ngale. Cuba cie waktu orang kau cie lor cibu ane cium. Kalau lepas itu, ikan itu nampak besar. Abg korin, kuah apa itu ni? Nampak itu kuah apa? Kita kuah itu log tua. Aku minta juga cuci. Aku kalau log tua, aku cai nampak gitu. Kemarin jogi lini.
0: Ada
5: orang kalau kalau cuci soi tonu, ibu tonu.
0: Enak
5: lagi abisnya tu besar abg korin.
0: Thank you.
5: Ah, ama asam korai boleh je kita bintang jemit dan guni kerupuk goreng. Aku tahu je jemi.
0: Yes.
5: Uri dikabel lagi cuka, kabel lagi cuka agen ni ke, agen yang kita utak ini uri cipta itu.
0: Uri
5: ni kahsi.
0: Yes.
5: Aduh betul betul awak ni korang boleh aksa awak ni, ok ni kita ni kita buang guna. So gini kami agen cuka ini uri kini ada ke? Aku ini tinggal west arab, kuris.
0: Asante.
5: Aduh betul west arab.
0: Hey.
5: Ni kita west arab apa ini? Tak sihir ku.
0: Ah ya. Kau kau missing sa change the nonton. Kau kau missing. Asante sana. Tito sokoro ribai. Si anda tiada nonton badai.
6: Jamge, Arab kuri, jamge u.
0: Yes, jamge, missing.
6: Kungu yang etin. Kiko ni tu tiada ni bawa manusi. Aku pun mahana, ini je kamu dah gini tengah ngalek. Agi berindi. Aku ini si gini tu. Kau ni kita munggu. nekit ko namba aeng en Mungu nemi kipsengwet kokotobonu ng'weny. Kit nekikoet kityo en emet ko wan ko yekai komami kasetab biik ako lakwet ko mwalimu nenyin ko sigindet nekacham ko kasit komi kaberuret yuto nekamach ubet kora komi yuto kaberuret akose koruchin biik chechang itunaniadeni koitu akine en olin kokiraswe akaswe akamile kwa ba kora ne koimokto ko sigindet nin kasiche that is why sikere kowolokse murenik chechang kwa munyo kowole fichungo kimut

0: kibwoti kele ak kiyai chemiach kor kewenge suet kwakiwech tuguk alak koker oldage nongecham sigik amakali nongecham sigik amaikesenote nongecham sigik amakele kibuke ki abilatab yereret iba sigik chu kecham kityo nowei arap kwere leikoi cheguk tuten akotesta chanji kekasu bwat ile imuchi ot ial sikaruk kiloit akiib koba korengung leikoi osinye nusu kilo kekas kora leindoe imokorio okikisichin okikimutate ikere kit neui kabisa ako nekorom ko kemousie chu kemo kwanakelal chamanan okere anakelal en yu amun kitinye akechek lok chemengechen kwanakele kemo karo manden icheng kebidoroni manden en yu icheng korotwo manden icheng kiplugamisiek chekituche kinoitu kora nenyun en yu kokituche bubunyan plugamisiek chelela kele kile mi ng'alek chekeyochin en kwenet oli berang'et ori kaile kora koitu chito en yu koimi akomwou ng'alek chemi kuitosi cheniwei let ilei ilel ngwany ko kine koroi amun kokonin kasit tajiswai sigik chechang kwana komwa kole kimoo kokiosichin kimotoi kokiosichin ko amun kikobar kion ibet kityo kou nonito ara angap kora kiibobetet makai ngebokun kion wei mengebokun kion ibete netun besio ketebe kele kiwon uon kilany karit nekibore OTC akile OTC ko karit nekimotinye beree inyosin ko kailany ako sip kemwoe ngotireku mulot kemwoe en bomet kele kero ndereba nebo OTC areku mulot atebi ngot kometweku ko direct naro yo melany OTC menetke tuku netke sip imwa elereku ing'omnotet ak inet biik chebo korap koris kero
1: kongoi
0: inetke chi iam chebo kaotiku
1: asante
0: inetke iam chebo kaotiku peace of king in emon
1: kongoi tito
0: ak ikasisi
1: asante sana noto kokitebin ireuton kele tos ne ateboni kakolian atebet kabisa nekenyoru biik choto chebo kalenjin chekimakobitet kabisa noto nebo kalenjin kakoit atebet agenge nenyoru biik kabisa kakonam koker labda chi noto nekakoeto tos nongilen batie mi bomoriono mi muzazi kora sigindet inendet kora noto nekakoet en yo omi biik bwana chekakoek maajabu en yu nyoru ot biik le koketortorchigee obore ngo uon kakai nyenda wendi kotab nekile ikas ngo kole omete koburunen koimbo toet inye nito kotebo kolenjo kwani mi netinye responsibility kele nende noto nemakat koribe ana koburchindos tugul amun isi vituko choto cheyoe biik alak nguni bwana unashangaa sana alenjoni kose tugul komwoe biik sai ko tuguk chemiten kotesetai en kebeberwek alak en biik alak ma biik tugul ine lakini kokitebe kityo amun is en society en jamii en families ketinye biik chekakoekitun mi bomorisiek en yu batiemisiek komi yu mi sigik ireuto lakini une ribet nebo bichoton nguni amune sikotortorchingee biik akebore kotot kelenjin komiten gaa komoroisi ot ingen ile komi ala mamite yani kikoit the next ten o ndakilenjin ra maybe ndakileni chito komiten ano koboten akinye netebe ilele ngwany komiten nasa acheken o yani ne ateboninyi au atebet inonito kikitau yuto akamwaun alenji yani imagine nendetebe chito kabisa kotebe akine kolelen wany saa confirmen o kole saa cheken ngokami amu moingen akine so nito kakitebe tugul en ireuton keng'ololchinigee vizuri sana kelele ne ateboni ako makat asikobit kiburtoano tugul kibagenge asisikobit is kibur en atebet noton kokeny kotor kokakitebi en atebet noton nekakararanit ako atebet noton neboiboite chi age tugul anyway amoche kityo kero miten kouni oye en kebeberta noton nebo soko bara kagen chebunyo anyakoni nafas nguni ak mang'ong mungu en olimbo olbutio koboto nansi ak pol en olimbo kikonor taketinye dakikosiek 30 kakamwa ale ngotil chito tiket noton nemiten number 2 amoche iolchigee chito tiket noton nemiten number 2 please oye matomete nafasi noton neinege nemiten en yoton amoche kityo chito nekosoni chil *274#. Amoche ichil *274# ak itil tiket inoniton. tiketi noto ni ongololi ni kwa tiketi noto ni raisi kabisa tiketi noto ni meeting number 2 nanga gisiro sinye gile fise inge nanyi le saa ishe chukundi ndi serious chitaka tukuli machi LGK kwa kasartago ni because inge namune amune wakire kabisa hindi utane ole mumiten bigu ti miten soko ni nguni imagine kuna uguyo nitan gu miten tiketi na utane ba school fees o nebo pesa mingi sana imagine 75,000 Kenya shillings ni ole ini chita na utane gosa ni nguni ni irio gubagi na utane chepchep agitiljige tiketi ni eh ni jutu bagire utane agitil tiketi ni tan gugechil gitio star 274 hash mana ichige na gile ngora ini wanyi nyendeti na tene wendi kwenyori chinge in jugurene na tene ne wendi kwenyori chinge eni onita kitio fees na ni pesa mzuri sana 75,000 Kenya shillings 75,000 Kenya shillings okwe chile kitio star 274 hash agi til ticket okwe yongari til ticket na tene mge togo tomo kwa successful wanza mibi kiyo na amoto tile nguni agero negure richa nega tile nguni ticket agi kwa chibo nasi mi nege gure Neverlin go etu nguni agine kiro ama chuko tila getukul chil gitio star 274 hasho agitil ticket noto number 2 en soko noto nanga gisiri ni oto ngele fees yani ako agere wiki huki na respa kiro ndege jita getukul ugo noto negure Joanna agere negure Bernard kima chibi ogwe ni oto ne legi chenge big somogo gene ko agere mata ko tel big ticket kima che big somog agetugulak 75,000 agetugulak 75,000 no mo not pika chiko tel ticket ngu ne agere lona masi desmond hassan ena na gole chi mi ne gure benard mi chero no mi meshag imagine big che itakse kuno tano go nata ne gure sharo na gere ga ko tel agene ticket haya sate banyali aninyi ndeti KL ticket chill gitio gibag star okunde ngejita na mwa unanya cha mun siri agere Richard garaga go itunguni garaga gi go bonus ala til ticket ne bawang Richard na agere gi go 47 shillings yani ni ndinge ngejita ga tukulinye ibn nafas not in the meeting in the rotan kwanza yoni go segelele ni machang bi ki meeting soko ana acha mun rain yoni go sege ku meeting bi ki meeting soko ai ina ili opportunity nata ne smart kabisa yani boro hende nata ne the best kabisa ini nyende tagatukul uze jichonga to moti jitu soko mina onto mga yel jigegi nguni kumamiten competition ne uwe nisoko hii kutuosi nita kwa nafasi ya ina ota ni munget ni ilele na nyaginye hii bas kwa chuta nyolisha agane ensa ishechu so hii star 274 hash kuhuna wanita kitio star 274 hash agi inyo nagi tete wagi alishe kwa niko nini star 274 hash aya kirina watpiki watakaribu tukul jemitene yani anyway kimache big somogen nana mete kitio kwa lechi tagi mache big somogen otu mgenyo urwanya katukul nego song kitio gitil ticket note ni munget en star 274 hash haya gebche itukul kasarta ya arakaraka en note riba neo tabwani yengemba unitan paraka genje punyo
2: kongwe arapur yo muna arapur
1: bye bye
2: kana na basi ni gai kono no
1: yes
2: kongwe kora en tetu tena gai kone kapisa tetu tena karanga pisa tetu tena kopa maana mun kerip sigi kuma gini raisi ako manyolwa inginete ke kora ginete jita kele nyolu iri sigi nda tamun ingen jaga tuku sigi nda mungu ako ingen ele nyolu iri tono in fact kukyo kere kimi family sa ngala chigi moito uska pesa sigi nda ka pesa kiko ngete nagia o ngeta genge lakini hii mgo kubeni sigi nda tuno ko ngelo sigi nda kutienge olaga mucho kubeni so mwge nga atake mucho kubeni wiki ego tabu iritunga lakini koritu weritin kakonereche kabisa kole koinamtegei kabisa koinamtegei karuchon kabisa irono matinam karuchon nam yon kachanga neinguk somok asibokokwech akeche kinyokeri lakini ko kit nekikoker ale kibo maana karan amun noniton en biik cheikutos ko kakimwochi kaberuret amun sikindet osinye ngot komerib ko kit nekiinheriteni amun ngot komerib ko karon akine maribin cheguk tun akinye komaribe chechwak akichek chu yani kirobe rokoani kokoitu kabisa lakini imuche kokoit rokoani kwaya ana imuche kokoit kokararan kokakinyor kaberuret so kit nekimine ko matketorchigei sikindet ketorchigei kou sait age ot nan inyoru alak chetorchigei bore bauon terib akinye uon tomo matairib yani chekitorchingei amache ine sikindet ine koi kit nemi muguleldang'ung menyo iribe ine en chamet ako kit nemi ine en sikindet ko nyolu ko inye mwanaume yani yamis kou ane konyolu arib karuchon nenyun manyolu ale ne imuche koribwon chepyosenyun amun chepyosenyun akine ko mara kochome nenyin akine ingen ile otinye agetugul kochome sikindenyin mebore ile chepyose nekimutu chukokose komwochi ole le itunanik chekiitu komebore ile tindoo chamet kocham sikindeng'ung kosir nenyinet chome nenyinet kosir neng'unget ngap miten biik alak chenan kong'et arakwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini imuche kobokokyi chepyosenyin ak kolenji amun amustoi sioipchinewon karuchon akwer nan sait age ko maras komi kasit itu lang'at ak karon komusta subuhi komuche koib iman tuguk kashopen iman tuguk chechiket ak chebo sikikyik lakini mmoja kubawa kiche weza jina kulenji amuna mustahi si uchini wonga uruja kukweli na msaeta kiko marasko miga asi we itu langate awarongo mustasubuwi kwa mmoja kuhibu mantuku kashope na mantuku kuchachie kate akchewa sigi kik

inai. Agere kanam lain chutu nai chito nguni al tiketito. Al tiketita nguni bio. Agere kanam lain. Al tiketita nguni nguni. Star 274# Ticket number 2. Nova school fees.

0: yo el Aldo eso yo mano van a ir mamá que
1: en la cara verlo
0: eso sí
1: yo
0: I get a bitch.
1: Yes, kali asime ibe kuro man se ne outside me ma chi ku ne ba ko
2: ale su si kora kine ki bar mor ne ko pendi direct to nyono ko le re ko ne ba mami roman kali direct to ga kwa
1: to ga tar kwa kai ga sai du ki o tim gena mu ko ni roman ko anyi ki we roman
3: ya
1: mwanga lejo
3: Yes.
1: Así que vengan y coche Sharon en Yeptalal. ¿Cham que Sharon? ¿Puchu?
4: ¿Puchu?
1: ¿Cham que me puchu? ¿Cham que me puchu? ¿Cham que me puchu? ¿Cham que me puchu? ¿Cham que me puchu? ¿Cham que me puchu? ¿Cham que me
4: puchu?
1: Yes.
4: Alenji mama gibit ane ami reza
1: ini reza
4: ami reza bogin yak kitaya
1: yes
4: ayam baru mama gibita
1: agi itu imetke
4: aga anyona ni nego yu
1: yes
4: ni tuga yu ni lakwetri yu
1: yes
4: kitanyo lagi nego wombar
1: Kau membar itu apa?
4: Perkara itu mama gitu itu, kau nyok jamblan je, aje muat je, aje September.
1: Oh, kau muat tengah aje September, kau lah?
4: Aje September, perkara itu.
1: Oh, muat ke kau lah? Kau
4: macam nombor langat, kau muat ke kau lah?
1: Yes.
4: Tapi nama mama gitu itu, kalau mau, sebari pengitu ti namu ne, kayak kasih. Kukil kwenjoen.
1: Yes.
4: Kwenjoen ni kidogo. Maun ni kapataon. Ni kapataon mama kibit. Kwa mwche kuma wambar.
1: Mwen di mbar. Ara kwa wambar ni mnyo ni nyini. Kwa wambar ni mnyo ni nyini pataon.
4: Ni mwche kutilili turu kamatengorje nyini.
1: Yes.
4: Kwa hili kwa ngarana. Mwa kukir kule kwa ngarana. Amun ni kwa kule nyone ni mbar isabu. Oma agera leko ake shinkubu.
1: Agoma ijita netilil.
4: Amuna. Ambe yota.
1: Yes.
4: Nana mwaunanya lenchi. Amuna ambe yota. Nekoma ugeri chukuleka ngaran musuri sana.
1: Yes. Wana
4: nyalne anyoyendi imbara. Maka nyamwa tkema. Atili. Laini enjoyne tarisa. Agne wata ungomi topo ute.
1: Yes.
4: Uwane tungilo. Tunglo mama kibit, niko patau. Ejera?
1: Yes.
4: Ngarang tukul. Lagi ni niko miri, tapi tiga rilek agong kedua kamu ne, ayat jasit.
1: Oh, so kina kabara agere so sumongal omaj ani aninga legab style o Sharon aninga legab style ba kogile mo gonu aya ka go gogwe chigo okwe chigo ibunga leju tana muni ka kuonde de bare esem nagale oni ene zo mama murenik ngalegab style ko le bare ibor chigo mama che he ko le le ninge chapra buni ko mama e
4: Poyot koran nebo boston ne sikai ko mamach style
1: yes
4: ko mara kangetos bisi
1: koran nebo ga
4: ko mara kamang komun kamoit yo ra kasit
1: yes
4: ko bara itu ko bara abarsi style ko nam ko ishanga mune kachoka ko nebo nda bure na bara la sen ko singan koran no boto
1: ha eh Ha eh. Hey, we can learn to share the same way again, Gora. We know how to get
3: I'm going to go.
1: Kini mama jei, kini mama inoa, kini mama jei nguani sukurumu iko jestaili, kalian muri,
3: uchafu na ingeli.
1: He, kalian mile kumetke, kwani magwaza ile kuanda kumetke.
3: Ingeli, mi tenu mangi tora amu semale kumetke, ingeli.
1: Abre ingi mweni angu, abre kuanda ngungi ni, iwe imu kuanda ile kumetke.
3: Game,
1: and I'm going to go on. So, make
3: a new one.
1: I don't know.
3: Hello, Madin Wakali.
1: Yeah?
3: Can you hear?
1: Yeah?
3: Hello?
1: I go quanny. Magmi ngalek ab tiendo nguni. We Robert. Kangengenye ngale chonye no ha. We Robert. So gagibagai kwanyi kibagutito. Gagibagaji? Gagibagai kwanyi kibagutito.
3: Pagutito.
1: Yeah?
3: Yemete nge bono.
1: Pakanya kau lihat je inoai, kau lihat kau langgam mobil amu mampu tegak kau lihat makanya kecik kibol dah kau lihat mana melalui jepa gudit.
3: Mampu tegak apa noanya?
1: Ii, kami juga mana kau lihat mampu tegak nanyun, kami juga mana kau lihat mampu tegak nanyun. Ngalal gunye.
3: Leino apa? Kau leini gunye.
1: Ngalalin apa gunye?
3: Leino apa? Jiba sabuni nanyi nato jepa jem ngai tarik mizin dan kau kau berubah kibe.
1: Nega kamu abot kibet?
3: Nego kamu abot kibet kulari mis. Kau mbak aku ada noa eh?
1: Ha kan noa?
3: Ah, iya guru.
1: Iya kan noa wewe.
3: Walau ini, abot kibet.
1: Agar ada wibut kibet tu. Kanya wibut kibet tu. Agere kagak sih kau imutiat kido ko?
3: Oh, what one? No, but the grand, oh, you live with the dragoon.
1: Eh?
3: I know, no, but the grand, but the dragoon.
1: Cousin,
3: cousin
1: on a line.
3: Oh, no. Yes, sir. Let me. Your moon now. I don't know, sir. How many are tickets? Bye-bye, dig it away. Degree bono kibitan roma di ningele muru degree ngawa irainamo
1: ainamo
3: yon Aku mewah tu dah. Kau mian kan ada kau dia. Itu berapa ini? Wah, ingatlah. Langgu jumpa gitu. My boss kau no order nang. Nanti jin aku anggu.
5: Eh apa anggu?
3: Apa esoknya?
5: Oh, nunggu je. Ami yang aneh, ami tu karbon tu bawa semua ni.
3: Oh,
5: apa dia beri we?
3: Oh,
1: hai kasai doa. Kau kira muka lembu ada kau mati ke?
5: Mana mati ni?
1: Ni ni apa cawe? Muka orang kido ko. Agar kat si kau muka kido ko kebeber tanin. Ami cik sawege, eh?
5: Eh, no.
1: Eh, agar aku muka kido ko. Amuite angiten, kiten kiten kabisa. Amuite wa kidogo, ah sugewe gen agira kabit kabit koi mutie kidogo. Eh? Ya ntukul dadi koto magenyoru chita ndaga goyate koipchige nenyone. Eh to mogo kwa chito atangit nebo 70,000. Nebo 70,000. Agira kabit koi mutiet kidogo line agira kawe komnye line dana tenbo soko aljinget ticket number 4 ticket number 4 star 274 hash ticket number 4 star 274 hash star 274 hash star 274 hash ticket number 4 daddy ticket number 4 tangit nebo 70,000 tangit number 4 star 274 hash star 274 hash star 274 hash

Ara ii, kikese ni lakwet anan bo kekese mboyo? Kikese ni lakwet anan bo kekese mboyo? So kebe bo kisinyakese naten? Habana.

0: Ara yi kapake kese mboyoti, kikese ni boyot ala pake kikese note lakwet. Kangete ngapcha ngenye kila anja kese mboyoti, kila mungu nge nguribike, akuna chayo. Ndipenga jamga buju? Ya muna buju?
1: Atama ye, ye kwa ibeta nane.
0: Ye kwa ibeta ginyewe? Kwa tebi mpiginye? Ije kwa tebi
1: mpiginye? Kwa misa
0: nambi kisa itu? Netianu.
1: Lena mise ni agane saidi.
0: Karibu sana, ita agane pa manna, si mua wecha ngalecho. Kaa kwa nyagimi. Kakile makichapche ni style bari yesef. Kaa, waktoji bari yesef, kale mamaye pa wecha ngaleka api style. Akinye kase chitaye nire yui, murenik misima, kwenyeko lele ngiko hai ni style ni pokri yesef. Kwa kalia. Kwa la, mamwe teke, tiye nge mangele kile mamwe teke kwenyeka api yesef.
1: Acha ga ngi
0: sisi. Ke la nyoko muai jita ga ni angolenje ko mama gibe. Ko lenje jelo mamute ga jabari so. Magimute ga man.
1: Mi ose nye mi jeles inga ni susi mi ko na na ni tungolesi na totale na lesi ni ko nga ile ara kya tu ni ni.
0: Serpete atene nye. Ya ni serpete atene.
1: Ne ni baro te nya bana mbo yo do mara chuchu ni la ko te tinye chere ko cho mai ngongit.
0: He.
1: Kigere boyot kesechi nebo oeng anan ko chenge ne nekameitechi en senda. Kekas boyot komoe tililindo, moe ninde ngoit boyot kotilil olan tugul.
0: So kile ka...
1: Masa imoe ilelen in styles asusi, amune ese magigo in styles nebo rezo.
0: Yes, kono tanay nikemye.
1: Igere.
0: Yes.
1: Tinya makosa kumurene. Murene kicheket. Che mama chekitu ni kule onake in. Ole njaga si. Ndaka chapun ye style na unu. Migi ni kya kere si matal na borchi. Kuru. Ale alu. Ya che ichapchi kuanda. Kule eh. Magi neta kuanda cha. Manya alu kogi gai respect. Kule chita megi gajin style na ango che bai ke ya.
0: Hai. Ikona tena ni kwa kumuai, uti na kanya kwa nareke kwa njige ni, kala nikuwa kwa madasa niun, kiko jine style no ni, kete telami, kumagima kuwa, he?
1: Kupoyo tena ndani lele ni le mama chele kule kama tablo, kumna kulo kuwa na damu kuxe kwa na kwa wetu kwa risawa risheti somba na kwa mwan, magi bure tapa kuwa na. Kule lani ni mbati ni na muna meravi ni kugumu kure ngeki kwa ya wache inyanya azami suwele kwa kwa whiske.
0: Okay. So kama kikwere ne kwa nyiko kikwere na vini?
1: Acha kwere na vini hao kere seche spende ni ya nenda. Kani kuonda kuma kwere hule nda mugo kusego ewi kipwa genge. Kwa ya narawe kura isi kwa mwa. Kuonda kule kama etablo kyu.
0: Kule kite gisi?
1: Kite gisi. Kwa ni mbata bangie nambu ule kale.
0: Ako ne kakie?
1: No. Nongo chepo ya ni chomba minute sakta ya mi anako nongi kwa mengi isangki ya ni nekure jepaike ya ni kiko kake tuwa kuna anako paishi kitu en time kinyo kistaya stress kia chate kilionji akolko wekshita ka
0: kumako lenji mimpaka amatitu wakule mama kebirte na muni mama watoto
1: wakule mama kebirte wa mipaka
0: wakaka wazere kwa nyi kichu kora
1: Serete
0: kwa nyi biju? Papa, who's kwa nyi biju?
1: Oh, inge ni ihere ni mbo chevai ke anu bati ni gonga gule no ni gogi gobe kiuto.
0: Hey.
1: Onga na gina gule? Ni amune ravi ni koi chom mesta eli chow tasu koi komu mai ravi ni ngake na gogo siki na gina ni. Mujhe abhi asa anu bari esa kule. Mogi pirita kwa na?
0: Kuli ana ni kuli ani kutamaji. Kutuma na bari esa amu chuka ipkomle ni sisi yego kwa ni kibari esa fikale kalian singo miti ngo kwa mama yangu kwa style kolo kwa miti mi ni re yuni kolo kwa kwa ito ai tu anja katere kwa mama chuko kuna kuna kwa imwa anima nile lele magibito mama ato tu kolo hachi ketegis
1: aogi na miwara itewe mbaya tili ni amma style kutep kolo wana angole ngo ne tu ngo ana kwa isi chage ambi
0: aya
1: ana mochi muna le.
0: Ah, so you a kwany go maganyo go teba moon ki turgele njoanis go in a tegon.
1: Nan itebe nagagolenji nava go ne ting mojo ta go gere nanogelenji nitinyagangun. Nata si gero leti se low. komondoo kocheng'e komoche ak ichek kibaibait koitita.
0: Kaikas tuguk cheyoe kotoror Batis?
2: Kamwanan terter ne.
0: Hei.
2: Terter ako kora makele kora murek kendoo makola saita.
0: Murenik?
2: Mamurena.
0: Hei.
2: Ani, tukul kora. Sikere rau nipa karos mai kwa dasta yale.
0: Hei.
2: Yenge kora afya natindoo kora.
0: Nabia?
2: Arau kebo nipa. Hei.
0: Kali ya nabia kangete na nabia?
2: Nilai.
0: Hei. Kau kaya pasti. Kau mau
2: mati
0: kaya ni kau baca. Kau nilai. Hei. Kita ni mati kau lakukan non non non non non non non non non non non non non non non non
2: non non non non ko dia muren ko ala mamoral to ara je je sia ara ko chesta el guani
0: yes
2: terter terter muren ko terter guani mi muren ke ajin kunota ko mi guani ara ke mama ja ara
0: he
1: mm ni ren ye so si
0: yes
1: ange bara echar el tip begin at home
0: yes
1: Kuti lilinda uhi na menga agama ni nane kilit menga kuti enga cita na murugan magi ne dita enga agen agi ne ugan juana kene ya nene barot barot konami cita I jamu goro jamu ngongi barangnya oti nista lili menga ango jamu blelu ne aja bu ne kuring poya aku kuring kiti jamba kiti ama ameli anago kalian semasa ansan ni leti nyaga ni ne aja bu kuring go ini kan kita kugir bara kali kugir asista ni mama cut kuring bis kaga saru puti me ti me ngabu sat aku par singe bara kota
0: kurilise gustage
1: Eh, macam kos tak ya? Sesi masih ya, nasi mibu rei barai si lela lemi naya kan kumpa kau tinya aga ya, nama gitu na kido kos.
0: Hei.
1: Kile. Kuni, kumure, cemure, ni hanya ni nama oge ru tak korle. Kile ru cita tak kau berge, tak kau makin ni murinda. Ilele mama kima boyo tak sih kau jemla, tiada minuri namu nani irboy sih kau cakap tu. Ira tu kaya aku amunen cita nemiga. Ingin aku pernah ke nenek nenek orang boyo tu sih nenek tu nai nai unek kiki nai tu kuk caya.
0: Yes.
1: Kau teacher besok ma ay nami tu sih begini. Kau pun benda ini mah kau cakap tu irang begini. Nelayan betul tu nyanya tu. Barang agak tu nyanya nai unek telak pati. Ia membenda, ya ni, kita ni nyanya tu, nyanya tu yang kau yau buang mana? Kau ni ni tau, kau sekarang ni cepet-cepet, kau mat ke, kau ni kau us poyo, anda ni kamu, angin pas tali juga, anda kau ni anda, kau yau cecik, kau nang kau kau ni gara kau cakap cewa, cewa itu buju kau turu kau mata kau kiki ni siapa?
2: Ah,
1: mana mana tu? Iman, ini kat kau ni cewa, anda poyo, dia ni kau ni kuaga, angin tu kau cia, angin kasih.
0: I'm not independent.
1: I'm going to go to the house.
0: Apo?
1: Nana babi, kagene inomda ikuanda, agene ile mamuri tu kuanda kome muraki ni mure ni atamun. Tahu iko I muraki ni amun iko stano ke lagu mur kuanda, amun tema ko muri tu ke lagu kuanda ko namde infections. Ko aroni kase inwari tianda ilele na amun I muro tagi ni mure ni at.
0: Ah, sugil ya cukup berita.
3: Tuh macam.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Agosto ke rubuna ngil mi be chomba yin chomba surote ko nangumong kuma jani sai noten bar ko internet agoro obo mwet ke gutilili sugosto ke rubunota kine gabara ya jugo mwanyo lele ni kwirisi itabe metita na itabe ga itabe gurizi itabe guriza nyamune itabe guriza muna rubu obo mwet ke ango internet ago to metu gitinde boye omwet ke korono tiligi tugro ibe amweto ginye nemu matile konde nege mpaka mwet ana mpaka mwet konde nege mwetak pi karne ku tiligi yes
3: yere nye letis kara yo ni wendi gafto yo ibe kana yo ibe ku tengwane kuna trasten kwanja matengo malu o tendake ai bege mb yo lando ku les
0: yes
3: kuna trasten mwenyo to mwenyo to ko mi jams mara ko yo jage me ngo ko ni ai ko bi tingo na mi infection yo ne mi lu ko ma ha je ribe si mwe
0: he
3: ya in the funny go say lu mo bi tin tagas
0: Kai maju ke bayi jigi pakai beri? Kai maju bayi jigi pakai beri jigi kiling gitu seluar leter agai?
3: Ah,
0: siapa kira bisigi?
3: Temuannya beri bisnis kias ini mabi tinda susi.
0: Kau mabi, kau bendi, kau lingkar ni kau anda? Kalau ngambil bendi tak kan? Anu kurgi nyur cita deh tu kami ngingkori bisu kau cebios.
3: Hahaha. Can I infection in toilets? I was not infections.
0: Infections, sensitive. So kutuma change be style kala kagia ngonyi ka be dress up ki ko ten style kono ko magma chai no ngibare tok style kono mwawe jala
4: susi yamuna
0: susi abai buju yamuna buju
4: achome
0: karibu buju
4: kangete style no nge mwanyi
0: yes
4: kijeru ori style ne makarane ne
0: Hanya mi lagi ayat asam mama guris dah.
3: Mi,
0: gua mau urus yo.
3: Igere?
0: Yes.
3: Yes. Lakini chito ngochobin yonchobin boyondengung yon kekochi dog style
0: yes.
3: Ngonem soiti ngonem mokinemu soiti kouwon ingen
0: komong mokinemu uwon komong
3: uwon ketime ngonda kindoi ko ngochut koristo as kowoche kobin kowach ireyu ndo kwani iwe yoibu
0: Magicheru era imwachini murenik neng'unget ilenji ileni murenik neng'unget matoti matingucher kugeske soiti ngucherine uwon kerchin kityo mbo konda nege matingumong bi akowekchin orit awoyani yomemoche akinye komong yomemoche kumong akinye yongekas ile oinome kucher irat en orit irat yon ikose kumongu kolen irat ikich igigiori kirati ratakse
3: ana
0: ndera kirati tano
3: ana na ana ga tutona ratita yan
0: haye umwe na nyoma
3: igigijakse busia kiriger beta ya subo si suka tilbe gole netile amache practice
4: ewe ingene so independent ni ingene ile ko boisien ne forces kongus
0: igere yo sasa aruru na nyoma ine kanya mwaji homo kanya mwaji in homo ngete itaimeni awo nyende ne barege goro nyende ne barege saino ni ebegi ya saino ni ebegi itio acha safari tagenge ile mache ya ebege ya ni ebe I ebege agitu cha girate itilatil onde tilatil safari jengu tilatil safari jengu matiti ya ebege safari tagenge ile
4: Soy,
0: ¿qué te late el gunango? ¿Tú estás rete, ne?
3: ¡Rate, ne! ¡Y le rate, tano! ¡Aya, yo ni me escuché! ¡Y ya, rate, si burgule, tionda, guane, chute, corriti, leni!
0: ¡Vas, apu!
3: ¡Qué haces! ¡Qué haces!
0: ¡Apu, sasa!
3: ¡No te voy a teatro, pues ya anda, no!
4: ¡La gente, no ibaro changu par ni bgota chigwa regra tora te baga ko kwati onda ya mama chumbo ya dilera tora tiwe ngamune ya ande huni concentrate ni itindi ni nge dia ta lai ibare gai ro tora ti ni
2: ge swa tena lai bar ti nge ira ta
4: Nigoche
5: missionary style omo igere gi sima tak pushat kwachi ningo mong igero gi chichi tganyine tenuri
3: no ta na ba ko ta mo
2: kwa nanga metere ba
3: pa mi ge ya te chanda ko wan mai sikisi are si goita en style
6: Kali, kita kama saya ada kecik kuih amai kau skuatin, kita kau skuatin, dan kau ya aja kau kasar nyuwak pol, sebuah skuatin automatic. So, I kulit dah itu, dan kau memang kau ayah pusing, dan kau ya aja kau ayah pusing asis skuatin gitu ni kan. Nego
1: skuatin kau mana bos ayat?
6: Bos ayat ni aja kau skuatin, kau skuatin kau automatic.
4: Nego skuatin jin korai, nego skuatin jin korai.
1: O korun yang
6: mana? Elah apa yang betul? Kalau squat cuma mak control ni, cuci angkau automatic feeling siapa aja, cuci buat na automatic ni cuci angkau na.
4: Control ni, yang ini squat sa.
1: Kalau yang barang ini ni, kos squat tu kalau yang barang kan ane.
6: Kalau ni angkau ane, alaikum sa.
4: Kalau yang depend lagi squat, ente kau kisah kos yang ada setaji to.
0: Lele ni, kile kasar urung. Lele pegap surat, komang pegap surat.
6: Yes, ini kontrol ni ala buat ni automatic.
0: Buat automatic yo. Yang buat ni jangan automatic. Bagai magi lah si misalnya jangan. Buat
6: automatic.
0: Yang kau panjini.
6: Magi lah si misalnya. Yang kau panjini tu magi world ni. Ini kan day ni tu ni ni. Where tak kupam benda lagi apa benda lain ni. Yang kau kas kolon ni cakap kau ane pegah absurd ada. Ile ni cita buruk gun. Yang aja kau ane ni ada ni lelenda buruk gun. So
0: magi kau tu. Kau tu kau buat ni we bapa. Mai kau sebagai sponsor kau buat ni.
1: Ini sponsor.
0: Mai kau sebagai buat ni.
4: So mai ini Malaysia ni le mayor ni cecam buat
0: na. Ter, mabe. Ter. Ter, mereka ter suku segi agpe kapsul.
1: You see?
0: Yo.
1: Kuanda. Mara si, tuh si. Aku pernah kapsul tuh si ni. Aku mau susu kosir, mau bunuh yang mitari tiap bunuh kuanda susu kosir. Aku hujan itu kuanda nanti nyepon ni. Aku bangun.
0: Kira. Aku
1: pernah kapsul tuh kan mau.
0: Pas, very good. Apo. Mi.
1: Untuk kebawatan ni ya tak
0: kasih. Oying. Miten ni weh. Cepat jaya, no. Jaya ni semua kau gumjoni ni semua kau jatuh. Miten apa? Miten kau ni tapi yang bayin split itu, yang bayar aku. Kau mi ni le gumwe ni kedo kau le. Ni le gumwe kau le. Ige raga anda agen nemingin. Neka mingin ni kau le.
6: Yes, no.
1: Tusi.
0: Yes.
1: Tusi.
0: Lagi ige raga. Pan mata ige raga angu.
1: Tusi, gas. Ibu sayi.
0: Yo.
1: Igere yumi busia atre yuta yumi busia.
0: Yes.
1: Kuki besia kot na to ne bunu bega kapsuro ta busia mi baragite no kona no tanda na gite.
0: Nimingi ne.
1: Ne mato
6: ko. Kuni ne na gite na gite ko kuni ne.
0: Bunu bega kapsuro ta.
1: Ak bega kapsuro cho juregi.
6: Kumana aja
0: ku kontrol
6: ni
0: nanti cawat apa tak? Mak kontrol ni, buane ijegen automatic.
6: Cucang ku pun feelings, agak lagi ibu deteta.
4: Lagi mana? Lagi mana? Lagi mana?
6: Feelings. Cucang tu ke mana automatic?
0: Ini kan aku sedang kuandara sebab dia orang banyak. Ibu, dia kan elok feeling tu, mana? Geng, orang ni wan bi kemi conference. Orang ni wan bi kemi conference. Kita apa? Ah, gipete tapi.
7: Jam
0: kaya susi. Jam kaya
7: gini. Jam kaya susi. Apa nolong bata sefem?
0: Bye. Enggak testa. Enggak kau ketiak kau.
7: Susi, bokoi. Berita apa? Sekarang mama nak buat kurisi susi. Ingin ni le kurisi susi, kau bisa. Yang kaya apa kau petu?
0: Yes.
7: Kau ingin le ane kure. Almost embara kuter teru susi kure. Nani kuraga kabisa susi ni ndibare iste ibare chutu ile ko ndibare chutu nengungat ko kager kabisa majman majomdo mangenori uyami gindu ko minju amma kase tapte bori
0: yes
7: ndibare germana ni uyangu matogi je igase wekini bara itori ile ndi ko ni ko lata ko ni chutu iten ile ko bar negi ko mangtu ile ndi ko tenga gindu ko ten Ikhasa angka ni cang kapisan ni kau selu yang kau ni tak hendak muka kapisan no kini aku kulak kulanya uyang kau kul mai ekwendi ka tukyu chota sotori bare itori la tamu ka kwer gori sabara gro iwase choni fusi inna chuma tu ane chuma chato muku tiwa sa ane inna uko tetu no osa nyongko wisi inna jinnna gelta ane kako nyabara si omnyori itan si kumma nyi kumme kum tu sa ane si itwa itwa kiyo ngenji yata dame bara ki ite ni lenge omnyori wakase chobi imzi fusi kasa sanne chato muku wakase lakweta tito yon
0: ngalale ngangungo ameni ngalalo ngalale ngalale ngangungo he David Benje bangang jamge baba
8: ajamge yamuna susi
0: bye bye David tamuna lamba je bangang
8: ni de jamge nanti anu
0: mwanga lejo ona le
8: yelaka ngalale ne wiro ne bangalo le batai
0: ngalale batai nyine
8: ale
0: yes
8: arisita nani na maana mi sita kwa kusubire niso kwa chuka ane shiko mwa
0: ika msurote
8: sabo ika msurote nime na maana mi sita kwa kusubire kabisa kwa rege na mese na ika sile chute chita
0: ni ani David
8: ako ni ita sota
0: nge laka mga kuwa njike sugo kipu nga lecho sinye kwa kwege chukuro uwech kakile nimite nga kumeko nye koi kuwanda style lakini nimite mimi koi toi style
8: amuna sema kwa kuanda ni miko style
0: kamu wa kwanyi komleni si nyo sinye igere komleni ni kwa ibwe kukwanyo uru kwanyi kia itelo chibare te tebu ne mure ni kine shita kumnyano
8: igera imami shita lakini icheka chema kene style igere ninyo uru negi na ina mbamu kangati nega no mbari japchi style kuli inge ibune nana rajuta chali hu yege
0: ka aina nda negiti ngetia
8: ngere nibare nguna ni chapchi style ga da ngule ni ge buine na nda style nga munga ga mandara nga munga wal yara ni ko nyanye ni matilu giyo ne to ga gas kai ge ile gitu ko ga ta gi chabra ga uni ni ge chabra ga uni te tin gi gum guni ra ko mo kosto ga sa le ge buine na nda style ni agi ge ringu na nga na mbwa nere ni mo chap style na ta ko lu to me mai cham na pa ke la ko mo te bi
0: ha inya nyo
8: Inya nyi chita magile ingete ii
0: kakile ii mi chita naka mwaini kule ii kakile kino wecho kweke to tebi tenka ee kakile ii tuwa kile kityo kwondo me regura ninyo nipa kakile mi wachini romance kwondo yachi romance korongo toro kwa macho kakile ii tu kitya kile me regu
8: aro tamatika linne ii
0: yes
8: ko ni te da ti mi she ni ko te bien ko ro ro ti de u te ko me na ile ra ko na ta ma te ka le no ne ga no mo gi lo
0: ke le debit ki na ko ni ga ka i lo ile mo ga ni ko te be ni ko le ji na mo je ko na ni gere o ta ke ko go bu re ni on i gere le ko go bu to ko ndo i gere o ta na go ni ko bu ne le mi bu go le ana ni gere o pi ka go na mi ko we ndo tu ana go te bi so ko na mi matanda yani ngele mi kwanyi ki mokanyo kwa aita biya ino anis kabisa ako kase neku machi kase kuwanda neku machi lakini mokanyo kulenji laka amachi ukwanda apkoe
8: ike nani kina amune simana chita nyunyonga moki ngegi otion ame metuto na kuwanda nyuno la amela metu kuwanyi nyu chita na mabura anya kuwanda no nigeri nyoko sifire kuwanda lani kuwanda kia anake nyo amune simana chepyo se nyuno lako machi laki kakere kanyo kumura kumena ilo kutura wabarchi niya saka na wale niyo tebiye sa na motu maari ite tulo na wale taba nulo kumaka anakine
0: anani ngeti wangu kukiru wama mi ilo kiyoni imas let kuwanda ile ne magire bocho kongwani imas picha kina wangile nchi tas akuma kima wazaa kenge kira bocho tuwa ngele nchi pas kutuye ne utu aku ingotuye utu le
8: kabar gira boache kityo gele gite na giro cho ta giro cho pusya te utile marinde ko na ay na ko la ga na ko le ga ma je jita da ma na ngwa na ni ko ber bera inga besa na ma su ma ya ni ko ngete gi ni tung kwanda ngo me na ile ga me ra me ti kwanda ngo su re ni ra
0: ay o ga lo kwe ko me ga nye na ngwa ni me ga nye na ngwa ndo ngu ngen ga yin ki na yi o ngele mi ngele ter ter weakness le mi te ne ngwa ni ge mi agena ngenam ge sabsab yuin ge sabsab utegi ego se weakness ko mi agena ngenam ku ngine ngenam ngine ku bi ku kabisa
8: ibeku ne unoton ne kikere chichi konoren ko chito nemoken any kole weakness ko miondo
0: mi age ne kechuchun kutit mi ne kechuchun kutit kobeku akine kole terter sinye in terterin weakness nebo chitugul makerge
8: terter mi one nina moet ile kokakobek ilyan kokakobek
0: yes
8: ungunon ikere inimuch ngunon any oke inai kwanda ngule na name le kilo kana ina kula macha gane abara ko imuche inam nyota ko kana agine kula kamacha ngoto ka lakwe ne kokimogona nan ko lokchi kokimogone ara ko choki kase ko choki ni atot ko bir logi no lino tot ko laga gor guru chichi ka ngumoti jana ginye ara ko inai nye le ko aru ko nileng ko mai ngu ne
0: haya ganja goroga ngi gasita no 265 ngo jorwana no 265 265 Kalagi gas ko lejin oh mi je kwere oh u teseta je ju ko kwere ko debe
8: e mi je kwere ke na gas na uwa bar
0: e ni ba 265 ni ni ba 265 ikase nyanyi ko andas kaso
8: e gas ne
0: ah koma che ke yat ko testa e kaso
8: au bare nyapa
0: Aiyah baru bayar kasih. Iya mangai tayar. Dependent, kami ini.
8: Ah, mereka meme. Pasti beres. Akan gimana? Beres tu siapa?
0: Ni tu kau khusus amin tu kalau pakai kue, kau masih kita sta. No kau juga orang independent ni. Ini dia a glass pool. Rosie. Karena okay, mana tahu kau siapa tu? Kaga sa nyinyuan kita. Kamu rata kita kau meme kau siapa orang kuanda? Kebara.
1: Amai
0: kuanya masih kata bangun, memang ketar. Memang kenapa? Kau kata bangun, kata pembara.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Pero que no me muren de golejo.

0: Rasi itu anu sih kepada.
1: Kok Arlen tinggi?
2: Kaja melebu itu arus ini agak, kaya lagi lain arus itu baby way, kaya barang ni baby, cawiy atau baby,
1: eh? Eh, ini jenis baby kena barangan man, tapi tu kalau ni leso anak mule jenis aja, iya onto, barang sih tu aku tu lain esnya cemian, gama anak kalau ni jenis naga so mungun ini jenis mungnya lah, ini agak aje nuri, aku nama siti bye bye tu soi tinye, kau yang kau kamera nak poyan tu ni. Ni
2: nani ngiona ta. Yonge release na go release.
1: Ngala lu njita mama chita na njavin ago tutu se.
2: Ha, karani ngengalale.
1: Ma chita na chavin bo sa go lentini onda ne.
2: Une o bebe. Anyinyi?
1: Ile njia ata. Anyinyi ile ni yes.
0: Karani ngengalala ni ngi bara
1: bo. Ah, nangu mitogo ile no bebe.
0: Agi nyanyi.
2: Ha, ya jegi nyanyo.
3: Oh,
2: Debbie!

0: 634 ngana 634
1: Usu
0: yo Jamge ngo kaine
1: Marutege kengunyak
0: Ah marutege kengunyak tagetesda nain Ana to mi bara
1: Seven mano
0: Marutege
1: Es marte que en cuña se ven no sabe a ninguno 3 minutos.
0: Ah, está con 3 minutos.
1: Con 3 minutos sabe a cosa.
0: Ongañe, onga, que cuo cuoñi, que cuo cuoñi. Ta chefem alo. Alo ta chefem. Y amuno dadi.
2: Zamanga.
0: Une, ta que baga jana que te está.
2: O te está bajo.
0: ¿Eh?
2: Estaba
0: negite imango
2: imango
0: ay ay kalete baga kabsa kale mi bara kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale Bye bye daddy, ya muno. Bye bye, kamu sanggup gak ini?
3: Ada semua dan nanti kamu muncul.
0: Une lagi muncul loh, lena.
3: Ayo, rap jep muncul tu lena kecil.
0: Oh tu lena kiri, so kita start nanti kita pegang kuat gitu.
3: Guna 5 minit.
0: Oh guna 5 minit sih?
3: 5 minit.
0: Igoi mama waktu tu. Buju? Une? Agi lepas biar nera, mana kau baring ni? Kau leh walk ina gini, kaya kasih lagi muat itu. Yang ni kasih gugit kiti, kasih gugit kiti hilang paranui kau dah abjad langat paran ini. Cepi orang itu ni, cepi orang itu. Hei kasih? Amati pemberi asal agi tapan nubara kau gini, mati ngotapan gitu barang. Apa menyang?